0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
0: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Hai, 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, pagi hari ini di pada sesi talk show, ya, kita bakalan ngobrol sama seorang guru ya di SD Negeri Fohomane, Kabupaten Belu. Jadi pagi ini topik kita adalah bagaimana membangkitkan kesadaran tangga bencana sejak dini di sekolah ya, teman Pro 2. Okay, spesial hari kebangkitan nasional, bagaimana kita membangkitkan kesadaran tangga bencana ya sejak dini bagi siswa-siswi sekolah dasar nih di sekolah. Dan pagi ini kita akan ngobrol sama PLT Kepala Sekolah Ekowisata SDN Fohomane, Bapak Robi Alberto. Ya, kita sapa dulu pagi hari ini Pak Robi Alberto di ujung telepon kita. Selamat pagi Pak Robi. Ya, semoga sehat selalu.
1: Halo, selamat pagi Ibu Rara.
0: Ya.
1: Puji Tuhan, sehat selalu ya. Bagaimana dengan Ibu Rara? Apa selalu sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Oke, ya amin. Oke, baik Pak Kepala Sekolah, pagi ini tuh kita bakal ngebahas sesuai dengan topik kita, bagaimana membangkitkan kesadaran tangga bencana sejak dini dari sekolah. Ya, jadi langsung aja nih kita tanya ya, pertanyaan yang pertama, kenapa sih pendidikan tangga bencana itu perlu dimulai dari bangku sekolah nih Pak Guru, bukan menunggu dewasa nanti gitu?
1: Baik, terima kasih. Kenapa pendidikan tangga bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi, jadi refleks saat bencana yang terjadi. Menunggu dewasa, sering terlambat Kak. Karena kepanikan saat kejadian nyata bikin orang lupa teori.
0: Ya.
1: Betul. Sekolah juga tempat kumpul banyak anak, jadi efeknya bisa menyebar ke keluarga dan lingkungan. Ya, istilahnya kecil menanam, besar menuai. Jadi sedini mungkin mereka perlu diajarkan supaya menjadi satu kebiasaan baik.
0: Oke, baik. Seperti itu ya teman Pro 2, kenapa SDN Fohomane ini menerapkan pendidikan tangga bencana sejak dini. Yang kedua nih, kita pengen tanya ke Pak Guru, program sederhana apa yang sudah dijalankan di sekolah untuk melatih siswa-siswi ini siaga bencana?
1: Iya Kak, program sederhana yang sudah kami jalankan di sekolah untuk melatih siswa supaya bisa siaga bencana. Yang pertama kita pakai surut siaga, yaitu ada papan informasi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan nomor pemadam kebakaran. Sehingga kalau sudah terjadi, mereka sudah tahu, oh kita harus berkumpulnya di sini, jalur evakuasinya lewat sini. Ada nomor pemadam kebakaran, jadi bisa ditelepon gitu. Dan juga ada lomba yel-yel siaga bencana di sekolah kemarin menjelang akreditasi sekolah. Dan simulasi sederhana bagaimana ketika dalam pembelajaran di kelas tiba-tiba ada bencana seperti angin puting beliung atau gempa. Nah itu kami sudah buat simulasinya seperti apa, ada di YouTube videonya ya. Jadi saat bel berbunyi, siswa langsung ke titik kumpul dengan tertib, mereka lari begitu Kak.
0: Oke, baik. Yang berikutnya, mungkin tantangan terbesar apa nih saat mengajarkan tangga bencana kepada siswa sekolah dasar ini ya, Pak Guru ya?
1: Tantangan terbesar saat mengajarkan tangga bencana ke siswa SD itu ya, mungkin siswa cenderung menanggapinya harus dengan permainan ya. karena mereka itu kan usia-usia untuk belajar sambil bermain. Jadi jangan kita langsung serta-merta menanamkan materi begitu dengan serius. Mereka tidak akan pernah mau ikut. Tantangan lainnya, beda tingkat pemahaman setiap usia dan minimnya sarana peraga. Sarana alat peraga maksudnya. Kuncinya adalah mengubah materi menjadi aktivitas praktis dan cerita, bukan cuma ceramah. Kalau cuma dibilang jangan panik, anak-anak ya mungkin tidak akan mengerti caranya panik bagaimana. Semakin dibilang jangan panik, pasti mereka semakin teriak dan lari.
0: Iya, apalagi anak-anak nih ya. Nah, kemudian Pak Guru, gimana nih cara membuat simulasi evakuasi menjadi menarik namun tetap efektif ya, apalagi buat anak-anak sekolah dasar ini, Pak Guru?
1: Cara membuat simulasi evakuasi jadi menarik tetapi tetap efektif. Kami ubah jadi skenario, misalnya gempa 20 detik. Hitung mundur bareng atau hitung mundur sama-sama lalu evakuasi ke lapangan. Ditambah dengan elemen kompetisi antar kelas, kelas paling cepat dan tertib dapat poin. Pakai peluit, pakai peta jalur, dan juga peran serta siswa sebagai petugas evakuasi kecil. Selain Bapak Ibu guru sendiri yang langsung berkumpul di titik kumpul, menunjukkan contoh supaya siswa langsung menuju ke titik kumpul. Setelah selesai, kami lakukan evaluasi 5 menit. Apa yang benar dan apa yang perlu diperbaiki. Begitu, Kak.
0: Oke, keren banget sih sekolah ekowisata ini ya. Kemudian yang terakhir, Pak Guru, kita pengen tahu peran orang tua dan masyarakat itu seperti apa agar budaya siaga bencana ini tetap berlanjut ya di luar sekolah.
1: Ya, peran orang tua dan masyarakat agar budaya siaga bencana berlanjut di luar sekolah itu, sekolah bisa kirim ringkasan hasil simulasi ke grup orang tua. Mereka minta cek. Kita minta dari sekolah itu mereka cek jalur evakuasi di rumah, apakah ada begitu. Libatkan orang tua juga sebagai observer saat simulasi. Dan memang betul, saat kita membuat video simulasi tentang bagaimana penanganan terhadap gempa dan angin puting beliung, itu mereka juga ada. Masyarakat juga menjadi observer ya di situ. Untuk masyarakat, sekolah bisa adakan sosialisasi singkat saat rapat RT/RW atau buat peta risiko sederhana di lingkungan sekolah. Kalau anak pulang dan cerita, orang tua otomatis juga pasti ikut belajar. Aman, Kakak.
0: Oke, luar biasa, Pak Guru. Baik, mungkin itu saja ya obrolan kita pagi ini tentang bagaimana meningkatkan kesadaran tanggap bencana sejak dini di sekolah, khususnya di SDN Pohoman ya, sekolah ekowisata pertama di Kabupaten Belu. Oke, terima kasih Pak Guru ya. Semangat dalam bertugas mengabdi, apalagi di hari kebangkitan nasional ini. Semoga juga bisa terus membangkitkan semangat anak didik ya dalam menimba ilmu.
1: Ya, terima kasih juga Kak Rara. Semoga dengan hari kebangkitan nasional kita semua mengalami kebangkitan ya, baik itu fisik dan psikis kita semua dibangkitkan ya.
0: Amin.
1: Dan Indonesia pasti akan jaya.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih, Kak Rara. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, Pak Guru. Baik, teman Pro 2, itulah obrolan kita pagi hari ini di Spada Talk Show edisi Hari Kebangkitan Nasional, membahas tentang tema tangga bencana dengan topik membangun kesadaran tangga bencana sejak dini di sekolah bersama Bapak Robi Alberto, PLT Kepala Sekolah Ekowisata SDN Pohoman. Terima kasih sudah mendengarkan teman Pro 2, tetap bareng sama Pro 2 FM. Atambua, teman terbaik kamu.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembangan.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Adrian Seseplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

Euforia Piala Dunia 2026 akan segera kita alami. Ada kisah Peri Kroasia, perjalanan luar biasa Luka Modric dan kawan-kawan, hingga ke final membuktikan bahwa determinasi mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Ada juga dominasi Les Bleus, yakni Prancis, mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemenangan 4-2 di final, yang juga menjadi panggung bagi Kylian Mbappe sebagai pemain muda terbaik dunia. Piala Dunia Rusia akan selalu diingat sebagai keajaiban kolektif dan lahirnya dinasti baru dalam dunia sepak bola. Apakah tahun 2026 akan mencetak sejarah baru? Tonton live-nya di TVRI dan dengarkan siarannya di RRI.

0: mãe.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Salam olahraga, saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berdomba.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang lihat coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlas.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah?
2: Anu...

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. No matter what,

0: way!
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan nggak bawa tas nih.
3: Nggak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
4: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu! No matter what, no matter what.

0: way. Request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Melsi dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist kembali nemenin kamu barengan sama Akurantia. Gak pernah bosan-bosan. Iya sama ya, kamu gak bosan dengar suara saya. Saya juga gak bosan nemenin kamu semuanya ya. Apalagi ini jam-jam ngantuk. Oke, gak apa-apa. Kalaupun ngantuk harus tetap semangat sambil ngopi. Ya, iya. Kalau ngantuk obatnya kopi gitu. Tapi kalau ada yang transfer, wow, kayaknya ngantuknya bakal hilang ya. Apalagi ini udah tanggal 20. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, langsung aja di mana? Di sini ya, 99,8. Lagu-lagu baru enak bakal Tia puterin buat kamu. Dan ini tuh baru aja dirilis kemarin ya. IOI ya. Oh, IOI salah. IOI, oke. Okay. IOI. Oke. Okay. Ada yang pernah dengar nama grup K-pop ini, guys? Apa ya? Girl group gitu ya. Girl group apa? Girl band gitu ya kali ya. Oke. Okay. Boy band, girl band, iya, K-pop. IOI gitu ya. Mereka baru aja ngerilis lagu terbaru mereka. Kita dengerin dulu ya, setelah kita tadi denger lagu kayak koplo-koplo modern ya. Lagu-lagu Indonesia juga keren banget, tapi lagu-lagu Korea juga gak kalah. Salah satunya ini, guys. Kita dengerin dulu.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Request lagu di Produa Hitlist.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Request lagu di Pro 2 Hits.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist. Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siaran Tari 99,8 Pro 2 FM Atambua, suara kreativitas. Selamat siang teman Pro 2 semuanya. Kita udah di santai siang, dan di siang hari ini saya udah barengan sama someone, teman terbaik kita. Ada sorry banget ya, soalnya saya lagi batuk. Ada Kakak Maria Katarina Maupelun ya. Beliau ini adalah owner dari Eski Bridal. Saya enggak tahu penyebutannya seperti apa. Disingkat aja ya, S sama K. Kita kenalan dulu biar kita bisa cari tahu, kita bisa tahu ya kira-kira ini apa sih dan seperti apa sih pengalaman seru mereka. Ya, ini selain Bridal, wedding designer juga. Bisa kalau kamu mau nikah, kamu mau cari dekorasi yang sesuai dengan keinginan kamu, boleh banget langsung hubungi. Tapi nanti kita mau cari tahu dulu. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat siang Kakak Rin. Halo Kak, gimana kabarnya siang hari ini Kak? Wow, baik banget ya. Berarti ya kalau semuanya aman-aman aja, apalagi ini di tanggal tua ya, tapi semuanya tetap semangat ya Kak ya. Oke, Kak Rin, gimana nih? Sehat-sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi siang-siang panas kayak gini, teman Pro 2, kita bakal bercerita mengenai usaha dari Kak Rin ini. Kak, Eski, artinya apa? Itu penyebutannya memang Eski?
1: Iya, penyebutannya Eski. Eski itu singkatan dari Santa Queen.
0: Santa Queen.
1: Iya, Santa Queen itu nama anak saya dua.
0: Nama anak
1: Santa Queen.
0: Santa Queen.
1: Iya, digabung.
0: Oke. Tapi saya lihat di Facebook anaknya udah tiga Kak. Harus tambah sama satu nambah lagi.
1: Iya, yang ketiga juga Cecil. Jadi ya saudara sekalian.
0: Oke, oke, oke. Bentar ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol.

0: Mamprodua. Jadi saya mau nanya nih sama Kak Karin, apa sih yang memotivasi kakak untuk mendirikan SK Bridal Santa Queen ini?
1: Motivasi itu berawal dari pengalaman pribadi. Waktu saya nikah di 2016, itu buat cari gaun tuh setengah mati kan. Untuk cari gaun yang bagus tuh minimal kita tuh harus sampai ke Kupang.
0: Oh iya betul.
1: Sampai ke Kupang atau sampai ke Jawa. Jadi setelah nikahan tuh saya punya planning kayaknya ini peluang, ini peluang bagus. Jadi di 2017 akhirnya terrealisasi.
0: Oke. Emang ya Karin, di zaman 2016 itu memang kayak Atambua ini kayaknya kekurangan sekali ya kalau kayak usaha-usaha bridal begini tuh. Untuk make up saja juga kayaknya satu atau dua orang saya kayaknya yang bisa make up.
1: Iya, benar, benar
0: gitu.
1: Kak, benar.
0: Biasanya kayak kita kalau mau make up mau paling cantik tuh biasanya kita booking harus dari luar kota.
1: Iya, betul okay. Kak.
0: Jadi emosi parah karena mau nikah begini kayak aduh cari gaun pun susah. Terakhir ya udah deh pikir kayaknya buka bridal.
1: Iya, buka bridal
0: Ya. Oke, untuk modalnya itu dukungan dari suami atau modal milik sendiri atau mungkin dukungan dari keluarga?
1: Ya, tentunya dari suami.
0: Dari suami.
1: Ya, suami dukung penuh. Terus keluarga juga orang tua terlebih semua dukung.
0: Oke. Nah, Karin, apa saja layanan unggulan yang ditawarkan oleh SK Bridal ini untuk pelanggannya?
1: Oh, kita ada gaun, ada jas, terus ada dekorasi. Okay. Dekorasi kita bisa sesuaikan dengan permintaan klien. Untuk yang request bisa minimal sebulan sebelumnya sudah bisa request.
0: Oke. Okay. Ya. Karin, ini usahanya ini dari 2017 ya?
1: 2017 benar.
0: Sampai sekarang 2024.
1: Iya.
0: Seberapa tahun nih Kak?
1: Hitung saya sendiri itu.
0: Artinya
1: selama lumayan.
0: Selama ya, lumayan. Sudah. Nah Kak, di apa ya? Waktu yang begini lama dengan mendirikan SK Bridal ini, pernah tidak ada cerita lucu kayak mau dekorasi tapi kayak pengalaman unik yang tidak bisa dilupakan, atau mau apa ya kayak kedatangan klien, Kak, saya mau dong sewa gaun ini, jas ini, tapi kayak punya cerita yang selain lucu kayak berkesan yang tidak pernah dilupakan, ada tidak?
1: Ada, tentunya ada banyak, Kak.
0: Oke, okay. Yang paling lucu mungkin bisa salah satu
1: saya.
0: Oke, okay, iya.
1: Awalnya tuh kita punya klien yang datang, terus minta semuanya kita urusin. Oke, semua kita sudah deal-dealan. Kita yang hubung, pokoknya mulai dari kita memang program unggulan kita tuh ini gaun sama dekorasi. Okay. Tapi ini kliennya maunya semua kita urusin, mulai dari foto, MUA-nya, semuanya. Terus sudah kita sudah deal-dealan pas hari H, tepat acaranya di luar kota dan itu masuk ke gang tuh yang sangat mungkin sekitar 10-an kilo jalan Pengerasan. Pas hari H hujan dan itu tidak ada kesempatan, pokoknya kita tuh semua ke sana tuh masuk dalam pesta tuh dengan lumpur-lumpur kan. Dan pengantin tuh kita langsung angkat dan langsung taruh di pelaminan saat.
0: Okay. Itu make up ketir ya pengantinnya?
1: Make up, pastinya make up. Tapi kayaknya MUA-nya juga ketar-ketir soalnya takut kena hujan toh.
0: Oke, dan itu kakinya penuh lumpur ya?
1: Kayaknya pengantin tidak.
0: Oh, pengantin tidak. Tapi kasihan yang datang
1: kalau tamu. Tim sudah pasti.
0: Tim sudah pasti. Tamu?
1: Tamu juga kayaknya mereka tetap gacor sih walaupun walaupun lumpur.
0: Itu tahun berapa tuh Karin?
1: 2 tahun lalu.
0: Dua tahun lalu. Iya. Oke. Okay. Aduh, hancur betul. Itu salah satu pengalaman yang paling berkesan. Tapi mereka ini ya kakak sudah memberikan pelayanan
1: ya, yang tetap, penuh pastinya.
0: Dan mereka feedback ya, tanggapan baliknya juga bagus ya,
1: pastinya, Kak.
0: Untuk bayarannya juga ya,
1: ya tetap
0: setara ya, ya dengan kerja keras ya. Apalagi di luar kota. Nah ya. Kak, saya mau nanya bagaimana ya Karin bersama SK Bridal ini menghadapi persaingan ya. Secara tadi kan kita sering tadi kan kita sempat cerita-cerita di luar ya, kayak Atambua ini sekarang banyak ya Kak untuk usaha bridal, dia gandeng sama dekorasi pelaminan. Belum lagi ada yang selain dia enggak bridal tapi dia kalau udah wedding designer, dia punya apa kue pengantin, dia bisa catering, tenda. Nah, gimana nih Kak Rin melihat persaingan seperti itu di luar sana dengan punyanya SK Bridal?
1: Ya namanya bisnis pasti ada saja ya. Ini untuk persaingan tuh ada sah. Tapi tetap kita tetap berinovasi. Kita pada intinya tetap berinovasi. Terus kita tuh punya prinsip kepuasan klien tuh adalah kebanggaan buat kita. Jadi sebisa mungkin kita selalu memberikan yang terbaik sehingga feedback dari pengantin tuh selalu memuaskan.
0: Oke. Okay. Nah, ini strategi untuk memahami kebutuhan dan keinginan unik setiap pasangan itu kayak gimana nih Kak?
1: Untuk kita tahu maunya klien tuh seperti apa, biasanya kita ada meeting sebelum sebelum kita deal-dealan. Mm-hmm. Jadi kalau memang kita bisa memenuhi apa yang mereka mau, mm-hmm. ya semua kembali ke klien. Mm-hmm. Tapi sebisa mungkin kita tetap memberikan sesuai dengan kemauan klien.
0: Oke, ada nggak sih keinginan yang paling unik yang di luar nalar, di luar ekspektasi sejauh ini? Kayak, Kak, saya mau ini, Karin, apa sih ini? Pernah ada tidak?
1: Sejauh ini sih kayaknya tidak. Semuanya masih bisa terkendali.
0: Iya. Nah, Kak, untuk bridalnya, untuk gaun-gaunnya ini, biasanya kalau kita mau sewa gaun, berarti udah pakai apa? Set dari gaun itu kan biasanya ini
1: ya, ada pernak-pernik, ya, mahkota, kalung, anting, veil, buket, kalau ada yang sarung tangan, nail art, itu juga bisa.
0: Oke, nah biasanya kan dalam setahun udah banyak yang booking, pasti kan Katherine juga melihat, waduh kayaknya harus memperbarui nih ya, update lagi nih gaun-gaun pengantin terbaru. Biasanya ya, untuk butuh waktu berapa lama, Kak, untuk mengupdate gitu ya, kayak perbaharui, kayak gimana ya, mengikuti tren fashion gitu ya, iya. Tren, apakah membutuhkan waktu ya 1-2 tahun baru kita ganti, sah? Atau mungkin setiap 6 bulan, atau mungkin kayak kakak tiba-tiba kayak lihat di Google ada yang bawa, kayaknya ganti aja deh, itu gimana tuh triknya?
1: Kalau untuk gaun-gaun terbaru tuh kita tidak harus menunggu beberapa, tidak ada target kayak harus 1 bulan, 2 bulan, atau setahun, tidak. Intinya kalau memang seperti yang kakak Tia bilang tadi, kalau memang ada model terbaru, ya kita ambil terus. Ini kita juga sesuaikan dengan permintaan pasar sekarang. Soalnya orang Tembuan ini justru seleranya sekarang setinggi-tinggi. Nah.
0: Oh iya, wih, ini setinggi apa nih? Setinggi apa nih kira-kira nih? Tuhan, tapi saya penasaran loh, Karin. Minta maaf ya, saya penasaran. Kalau Karin kayak mengikuti tren, oke, sampai 1 bulan, kayak lihat di Google, TikTok, aduh kayaknya harus masuk nih orang live bekak sepesan ini. Terus gaun yang lama itu dikemanain tuh, Kak?
1: Oh, gaun yang lama ada yang biasanya saya sale lagi buat teman-teman baru mau mulai bisnis.
0: Okay.
1: Ada yang lain juga tetap kita simpan sebagai koleksi.
0: Kak tidak merasa rugi, Kak?
1: Tidak. Kak? Namanya berbisnis memang resikonya seperti itu, tapi untuk rugi total kayaknya tidak deh.
0: Bukan rugi total kayak untuk berbagi sih ya, itu tergantung orang masing-masing, tapi maksudnya begini, Kak, kayak Kak pertama 1 tahun pertama Kakak beli kayak gaun tuh ada 15 gaun ya, yeah, Brida. Yeah. Mm-hmm. Nanti Kak ganti-ganti itu 15 gaun yang lama tuh, selain bagi-bagi kalau masih ada sisa 10 berarti simpan, Sa.
1: Simpan.
0: Awi.
1: Simpan. Iya. Terus mau dikemanakan? Memang simpan saja kalau memang ada yang, tapi ada juga yang mau juga second kayak mau yang mau memulai bisnis. Ada juga yang datang. Uh-huh. Mungkin kita offer, saling membantu ya. Offer dengan harga di bawah juga tidak masalah.
0: Ya, oke. Okay. Sejauh ini ada berapa banyak gaun pengantin di SP Bridal?
1: Gaun pengantin kurang lebih sekitar hampir 100-an piece. Itu dari yang awal sampai sekarang.
0: Ya. Dan itu akan terupdate terus ya,
1: pastinya.
0: Bakal tren terus, bakal baru lagi.
1: Pastinya.
0: Untuk sekarang 2024 tuh pengantin paling suka baju pengantin yang kayak bergaya apa nih?
1: Yang sekarang kebanyakan yang bling-bling, lengan panjang, bling-bling, terus kembang, masih kembang, tapi tidak kembang kayak masih lain, terus mermaid juga,
0: okay.
1: masih diminati.
0: Iya, saya paling suka mermaid sih sebenarnya. Kembang ketemu jalan lama sudah jatuh, terbanting. Terbanting itu kembang-kembang. Oke, okay, jadi ini pengalaman seru ya teman produa dari Kak Karin ya, selaku owner SK Bridal. Jadi seperti itu, pasti saya yakin di antara kamu yang lagi dengerin itu juga pasti penasaran kemana ya ini pengantin, gaun-gaun pengantin dari para bridal kalau mereka beli baru lamanya itu dikemanain, ternyata disimpan. Waduh, kalau mau dibilang rugi ya mungkin dikit, tapi harus butuh tempat penampung yang ini ya.
1: Benar.
0: Untuk cuci, untuk membersihkannya itu seperti apa untuk gaun-gaunnya?
1: Untuk biasanya kita ini kerja sendiri.
0: Sendiri
1: ya, kita kerja sendiri, kita ada alatnya. Buat ini deterjennya khusus.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kita tidak biasa laundry di luar, kita kerjakan sendiri.
0: Okay. Nah. Karin pernah tidak ketemu klien, dia tuh suka banget sama satu gaun, suka banget, tapi dia tuh kurus, sedangkan ini gaunnya agak besar. Apa yang akan kakak perbuat?
1: Biasanya sebisa mungkin kita biasanya istilahnya storm ya, sebisa mungkin. Tapi kalau memang tidak bisa, waktunya memang masih sempat untuk kita pesankan lagi, biasa kita pesankan.
0: Enggak, maksudnya tidak usah pesankan, tapi dia kepengen parah itu gaun, tapi kayak agak longgar sedikit. Apakah akan dipermak, Kak?
1: Ya, itu permak, sudah pasti permak.
0: KKM Permak.
1: Iya, Permak sendiri.
0: Permak sendiri. Hmm. Waduh. Kalau badan yang melebihi?
1: Kalau melebihi itu agak susah sih kan. So, okay. Tapi ini gaun-gaun di kita biasanya bagian belakangnya kan pakai tali.
0: Okay.
1: Nah, jadi biasanya kita tambahin lidah di belakang terus talinya kita tambahin.
0: Jadi yang mau ukuran S, M, L, I,
1: iya,
0: double-double apa itu semuanya bisa.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tadi kan kita sudah bercerita mengenai pengalaman yang apa ya, lucu, unik, tidak bisa dilupakan. Kayak kakak mempersiapkan semua, mereka juga apa ya, memberikan bayaran yang setimpal dengan yang sudah kakak kerjakan. Itu salah satu cerita yang memang tidak paling berharga su itu.
1: Iya.
0: Tapi ada tidak mungkin kakak pernah ya bisa berbagi cerita tentang salah satu proyek pernikahan paling berkesan yang pernah kakak, mungkin berkesannya itu kayak dalam arti kayak membuat kakak tuh melihatnya tuh kayak juga terharu, aduh ini salah satu pernikahan yang kayak gimana ya, ngena hati banget gitu. Itu iya, pernah tidak?
1: Pernah kak, itu pernah di Melaka kak.
0: Mm-mm.
1: Soalnya itu soalnya itu kan mepet kak waktunya datang, pokoknya paling 2 minggu kemudian pas waktu ketemu. Terus tidak ada waktu, cuman waktunya 2 minggu itu kita priwet pokoknya persiapan langsung sampai hari H-nya. Tapi puji Tuhan pada saat eksekusinya semua berjalan lancar dan bahkan sampai lebih dari yang diharapkan.
0: Okay.
1: Itu, kak. Jadi, itu di Melaka.
0: Okay. Ada tidak pengalaman yang membuat kakak emosi?
1: Pasti ada
0: kayak namanya ketemu usaha nih kak, ada untung. Dan tadi ceritanya yang enak paling berkesan ada untung. Ada tidak yang membuat rugi?
1: Kalau rugi sih,
0: rugi apa itu kak?
1: Tidak sih, kalau yang rugi-rugi banget tidak ada sih. Kalau terhadap klien kayaknya tidak ada. Tapi kebanyakan kayak tim kerja
0: aja.
1: Tim kerja maksudnya anak-anak kerja. Saya punya anak-anak kerja begitu.
0: Itu kenapa?
1: Biasanya kan kalau pas mau kerja mulai bio, tahu toh sekarang nih. Giliran mau berangkat kerja mulai alasan su. Masih acara ini, acara itu. Jadi kita harus hubungi yang lain untuk talangin. Biasanya di situ tuh yang biasanya bikin emosi.
0: Bikin emosi ya. Kalau untuk klien sendiri ada enggak pembayaran yang telat?
1: Oh, itu kayaknya banyak.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Pernah ada yang macet benar-benar tidak mau membayar?
1: Oh, tidak ada. Sejauh ini kita saling komunikasi sah. Kalau komunikasi baik ya kita tetap mengerti, kita maklumi.
0: Paling lama mereka bayar tuh biasanya berapa bulan tuh?
1: Ada satu yang sampai 3 tahunan.
0: Itu gimana ceritanya sampai 3 tahun memang? Dia amnesia kah atau gimana, Kak?
1: Entahlah.
0: Aduh,
1: intinya ya begitulah.
0: Oke, apakah ada penghargaan atau pencapaian khusus yang membuat kakak bangga dengan SG Bridal ini? Versi kakak ini bersama usahanya.
1: Iya. Kalau kebanggaan tersendiri buat saya itu ketika setelah kita kita ada event, terus ada feedback yang bagus kayak gini. Aduh kak, terima kasih, luar biasa, semua puas. Pokoknya intinya ada pesan singkat kayak gitu, saya gitu kita sudah sangat sudah sangat senang.
0: Iya, soalnya saya ini lihat SG Bridal ini sudah terlalu lama sih. Lama sekali, luar biasa kak, masih bertahan sampai sekarang ya. Oke, ini kita udah ngomongin soal Bridal. Saya penasaran banget sama wedding designer ya. Memang tadi terselip jawaban dan pertanyaan untuk wedding designer ini. Tapi saya penasaran ya, kak, kalau kita mau dekorasi pernikahan itu kita butuh salah satu kreatif tingkat tinggi tuh ya.
1: Benar.
0: Harus ada inspirasi-inspirasi. Itu apa yang membuat kakak sampai kakak juga buka usaha kayak dekorasi pernikahan, wedding designer ini? Dan itu dari mana tuh kreatifnya itu?
1: Awal saya belajar otodidak sih kak. Untuk awalnya kan memang Bridal saya. Terus setelah berlanjut 2017-2018 tuh saya mulai kayaknya banyak nih yang minta juga untuk sekalian dekorasi. Kenapa tidak sekalian saja? Terus saya sampaikan, utarakan ke suami. Terus, tidak bisa. Pokoknya suami itu yang paling menentang keras. Cukup Bridal saja. Tahu toh, takut. Mungkin nanti, ini kalau ke sana

0: untuk pembaruannya sesuai tren.
1: Pastinya semua terupdate kan, selalu
0: terupdate
1: selalu. Soalnya kan ada juga yang request. Kalau request memang kita harus intinya BHP bahan habis pakai itu selalu dibelanja lagi. Terus model-model bunga kita harus sesuaikan dengan permintaan pasar juga.
0: Kak, untuk wedding designer ini yang menurut kakak paling capek, yang paling susah untuk apa ya, kayak di dekor itu yang dari bahan apa sih? Apa dia dulu-dulu ini kan kardus paling banyak kak, triplex, tapi zaman sekarang saya lihat ada yang subalas-las, ada yang supake kayu, pokoknya modelnya aneh-aneh. Itu menurut dari kakak apa tuh yang biasanya paling susah
1: kalau
0: bahan-bahannya?
1: Yang paling susah kayaknya sejauh ini yang paling susah tidak ada kak, semua berjalan baik apa adanya, semuanya baik. Kayaknya yang susah-susah banget tidak ada.
0: Tidak ada. Apakah sejauh ini semuanya berjalan lancar? Kan kadang nih dari SK Bridal dia setentukan kotong-kotong punya gaya apa wedding designer itu begini, okay, post di Facebook. Tapi klien tuh kak, dia kalau ada permintaan tuh aneh-aneh, nanti dia ambil di Facebook kak, di Google, ke Pinterest, lain-lain, nanti dia kirim pika yang di luar ekspektasi. Karin bisa bikin kok nanti saya mau nikah kayak begini. Apakah itu dari SK Bridal selalu bilang bisa?
1: Biasanya begini, kalau ada klien yang konsultasi lah sebelum sebelum ini kakak, ini saya maunya seperti ini. Biasanya saya bilang kak, ini apa sebaiknya kakak biasanya kan ambil kayak ambil teman-teman lain punya hasil kirim ke kita kak. Sama seperti oh iya itu kalau model begitu kayaknya ini bukan hasil kerja kita. Sebaiknya lihat saja di sosmednya kita terus ambil dari situ. Misalnya ada request lain boleh, kalau yang penting satu bulan sebelumnya kalau by request sehingga kita bisa mempersiapkan semua sesuai dengan yang ini requestan itu.
0: Iya, berabe juga urusannya kalau lu ambil dari dekorasi yang lain lu kirim pikir kita harus bikin susah. Begini pas kita bikin orang suka snack di medsos sih itu Bridal tuh dia terlalu copy kita pun usaha nih.
1: Benar.
0: Aduh susah
1: benar. Jadi kan memang masing-masing kita di sini kan semua sudah punya ciri khas sendiri masing-masing.
0: Kalau dari SK Bridal sendiri untuk wedding designernya ciri khasnya tuh apa kak?
1: Kita tuh biasanya untuk dekorasi kakak. Ya kalau untuk dekorasi kebanyakan kita tuh full bunga, lampu kerlap-kerlip seperti itu.
0: Oke, kita terima kasih diskotik tadi penawar. Otak dari wedding designer ini siapa sih yang bisa yang biasanya merancang? Apakah Karin sendiri selaku owner atau dari anak-anak tim kerjanya?
1: Kebanyakan dari saya yang biasanya cari-cari model terus anak-anak kerja yang eksekusi.
0: Berarti anak kerja rumit juga kayaknya harus kreatif.
1: Iya,
0: soalnya sembarang anak kerja, ha?
1: Iya, setidaknya yang sudah berpengalaman lah.
0: Oke, sejauh ini banyak ya, yang semuanya berpengalaman.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Oke, ada nggak sih tantangan terbesar itu ketika mau dekorasi pernikahan, tapi tiba-tiba kayak ada something trouble kak, kayak ada masalah apa gitu kayak hambatan sah? Pernah.
1: Oh, hambatan tuh biasanya kalau dari saya sendiri sudah pasti profesional ketika saya terima, saya tanda tangan sudah kalau kita sudah ACC sudah pasti kita tetap profesional. Biasanya dari anak-anak kerja seperti yang tadi saya bilang, biasanya hambatan tuh ketika kita semua berangkat suhamin satu mau berangkat mulai mereka bikin ulah alasan ini itu. Tapi puji Tuhan sekarang tim yang sekarang ini semua aman.
0: Berarti yang kemarin-kemarin itu sangat tidak aman ya. Kenapa suruh kababan tempeleng dan bolak-balik? Oke. Kalau cuaca sejauh ini pernah ya bikin gagal total atau kayak sedikit kemunduran?
1: Tidak sih, semua baik-baik saja. Baik-baik walaupun saja. Cuaca, biar hujan badai pun kita tetap gas.
0: Iya, artinya kayak setahu mau hujan berarti kayak pile bisedu begitu.
1: Pile bisedu, tapi biasanya kalau pas pas acara resepsi kalau hujan kan kita biasa ada karpet itu sudah pasti karpet tuh berlumpur semua.
0: Aduh, untuk karpet cuci di mana nih?
1: Cuci di kali ya.
0: Anak tim kerja kemana tuh protes dong cuci di apa karpet sampai abu naik kiri. Oke, menurut Karin tren desain pernikahan yang sedang populer saat ini apa tuh?
1: Untuk sekarang-sekarang untuk dekorasi atau apa?
0: Dekorasinya.
1: Biasanya masih sampai sekarang masih outdoor, tema outdoor tuh yang masih mendominasi.
0: Oke. Nah, kak, kakak pernah tidak dekorasi pernikahan pelaminan ada kayak elemen tradisional dengan konsep modern gitu?
1: Belum pernah.
0: Apakah kakak punya rencana atau keinginan ke depan gitu kayak keinginan seperti ini mungkin
1: mix
0: kayak memadukan elemen lain?

0: tapi kembali lagi ke permintaan, Kak. Tapi sebisa mungkin kalau memang ada kesempatan, ada klien yang mau, kita tawarkan. Kalau memang mau, ya kita bisa ini.
1: Tapi kalau dari SK Bridal, dari penjelasan kakak, mungkin kakak lebih mengutamakan kayaknya keinginan klien dulu
0: iya,
1: ya.
0: Tentunya.
2: Kadang kan Karin, kalau kita mengikuti trena, kita kasih didongkak, mau ini kok iso nih kak,
0: belum tentu
2: ini.
0: Ya, belum tentu, tentu diterima.
2: Terakhir kita buang-buang tenaga, buang-buang otak, buang-buang barang-barang propertinya.
0: Propertinya.
2: Oke. Nah, kita kembali lagi bagaimana bekerja sama dengan tim ya. Atau mungkin pernah bekerja sama dengan vendor-vendor lain, Kak? Kak pernah kolaborasi bareng mungkin fotografer ya, yang buat kue pengantin, bahkan catering. Kalau Bridal iya, tapi MUA-nya pernah?
0: Iya, pernah tentunya, Kak. Kita semua saling kerja sama. Nah, mulai dari videografer, fotografer, MUA, semua pokoknya yang yang berurusan dengan itu pasti kita semua bekerja sama.
1: Kak, ada nggak sih rencana mengembangkan SK Bridal ke depan, baik dari segi layanan maupun inovasi?
0: Pastinya, Kak. Pastinya selalu.
1: Oke. Apakah kakak memiliki rencana juga atau target 1 atau 2 tahun ke depan? Mungkin, contohnya, saya mau buka ini SK Bridal di cabang yang lain, cabang lain lagi.
0: Amin. Okay. Ya, dalam tahap perencanaan sih. Okay. Semoga ya, semoga 2 tahun lagi kakak dia undang lagi di sini, so ada cabang.
2: Aduh, ternyata. Kak, sebenarnya jangan dulu buka cabang, tapi mungkin kakak inovasi lagi kayak tenda kak, kursi kak.
0: Iya sih, tapi dipikir-pikir lagi dulu soalnya. Tenaga juto kak.
2: Iya, kayaknya itu kita harus membutuhkan anak-anak kerja lagi. Kak, apakah SK Bridal dan wedding designer ini, ya walaupun kita membutuhkan tim kerja yang rajin, tapi sejauh ini apakah pemasukan yang dihasilkan, yang didapatkan ini di luar ekspektasi?
0: Kayaknya sesuai sih kak, semuanya sesuai dengan yang kita kerjakan.
2: Keuntungannya didapatkan sejauh ini sangat memuaskan.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Iya, kayaknya di rumah pasti ada pesawat nih ya.
0: Iya, kayaknya tinggal landasan saya yang belum ada.
2: Besok ada pesawat betul. Tuh di sampingnya ada pesawat kok.
0: Iya dong.
2: Oke, berarti Karin yang kebaban tinggal beli kapal saja. Oke, ini sudah habis pertanyaan kakak. Jadi kita mau ngomong apa lagi? Yang pastinya saya doain semoga SK Bridal ini kedepannya makin sukses dan keinginan yang ya kakak inginkan, rencanakan semuanya itu bisa apa ya terwujud. Oke. Tapi ya, kakak harus jujur, keinginan dari SK Bridal kedepannya tuh apa sebenarnya, selain membuka cabang tuh apa? Apakah apa yang mau ditambahkan begitu?
0: Yang mau ditambahkan, kayaknya keinginan yang mau ditambahkan tuh paling MUA.
2: MUA
0: ya.
2: Ya. Itu tuh kakak yang harus turun tangan sendiri atau mungkin ya udah kita join aja sama orang yang bisa make up?
0: Kalau join sih selamanya memang sudah join juga sih dengan teman-temannya. Bisa mungkin kayaknya dari kita tim sendiri. Okay. Kita dari SKB dan sendiri.
1: Berarti kakek mau turun tangan sendiri dong.
0: Semoga bisa bagi waktu.
1: Iya, soalnya ini seorang ASN loh teman-teman. Saya punya narasumber dong nih, punya usaha tapi dong punya pekerjaan tetap ASN semua. Luar biasa seorang istri, seorang pekerja keras. Waduh, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, jadi itu yang menurut kakak yang mau ditambahkan sebenarnya MUA ya.
0: Iya.
1: Biasa paket kak.
0: Iya.
1: Berarti Karin harus PI nilai.
0: Belajar leh.
1: Di apa sekolah ini kecantikan ulang lah.
0: Iya benar.
2: Jadi itu satu keinginan ya?
0: Itu satu keinginan yang belum tercapai semoga.
1: Wow, aduh saya juga mau ya tapi tidak tahu mau mulai usaha itu dari mana. Makanya sebelum kita pamit mungkin kita bisa minta sedikit motivasi atau semangat dari Karin ya buat kita semua. Gimana sih cara ya pemula-pemula lah untuk kita yang mau berbisnis. Bridal, MUA, fotografer atau apapun intik bisnis gitu ya. Itu silakan Kak, seperti apa tuh?
0: Oke, buat teman-teman yang berencana mau melakukan bisnis atau yang sudah khususnya di wedding organizer ya Kak, yang khususnya di wedding, intinya tetap semangat, tetap tekun, tetap berinovasi. Jangan berkecil hati karena di luar sana pasti banyak saingan-saingan, tantangan-tantangan di luar sana. dan yakin percaya apa yang sudah menjadi rezeki kita pasti tidak akan tertukar.
1: Iya, benar banget. Intinya lu pintar cari pelanggan ya itu, Su. Ya. Pokoknya orang cari lu terus, ya. Lu jangan piambil orang pembalik kan nama orang selempar
0: lu. Iya, itu jangan-jangan.
2: Jangan ya.
0: Itu etika bisnisnya tidak baik.
2: Oke, oke. Okay, okay. Intinya cari pelanggan sendiri. Oh iya, lupa tanya, Kak, untuk media sosialnya.
0: Oh, ya.
2: Yang paling sering Kakak promosiin tuh lewat mana?
0: Lewat Facebook Eski Brida.
2: Oke. Okay. Mungkin Kakak bisa promosiin usaha Kakak di sini sekarang di nomor kontak mana-mana, alamatnya di mana, silakan.
0: Oke, baik buat pendengar Satya RRI Pro 2 atau Mbua yang pengen atau mau hari pernikahannya kita unikan dengan luar biasa, silakan hubungi saya Ona Reski Bridal di nomor WA 081-246-660-028 dan Facebook Eski Bridal.
1: Terima kasih Karin untuk waktu dan kesempatannya. Ini aduh sudah mengganggu waktunya. Ini harus kembali kerja ya.
2: Terima kasih banyak Karin. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sate siang di Produa FM.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita teman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Nasty.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
1: Wah.
2: Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Salam olahraga. Jumpa lagi kita di Deep Talk, dan siang hari ini kita akan ngobrol soal bola. Nah, kalau kita berbicara soal bola, ini tidak akan pernah ada habisnya. Seperti membicarakan sesuatu yang memang itu tidak pasti, tapi enak untuk dibicarakan. Khususnya untuk Piala Dunia tahun 2026 yang sebentar lagi akan digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, untuk mengetahui seperti apa tim-tim yang akan berlaga di Piala Dunia tahun 2026, siang ini sudah ada bersama dengan saya salah satu pengamat bola, Bung Edwin, yang bakal berbagi dengan kita soal bola. Nah, saya langsung saja nih ke Bung Edwin. Bung Edwin,
1: siap.
0: Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 48 tim, dan di sana ada 8 negara Asia yang akan tampil di sana. Bung Edwin melihat peluang-peluang daripada negara Asia ini seperti apa?
1: Baik, Bung Melki, selamat siang untuk kita semua. Kalau bicara Asia, kan ibaratnya mereka bilang kompetisi level 2.
0: Oke.
1: Tapi di 5 tahun terakhir ini, tim-tim Asia cukup mulai mendominasi di liga-liga top Eropa. Kita ambil contoh pemain timnas Jepang, timnas Korea, itu banyak bermain di liga-liga top Eropa, liga Inggris, liga Jerman, liga Perancis, dan kita tahu bukan pemain cadangan, tetapi pemain inti.
0: Oke. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana, mungkin juga sedikit ya. Kemarin itu timnas Indonesia hampir saja ya tinggal selangkah itu menjadi salah satu wakil dari Asia juga tuh. Nah, itu sebenarnya kalau dari kacamata seorang Bung Edwin itu kesalahannya di mana itu?
1: Kalau saya sih lebih kepada teknis.
0: Oke.
1: Karena pergantian pelatih yang cukup krusial di fase-fase kritis itu yang membuat timnas Indonesia kurang begitu persiapan dalam menghadapi putaran ketiga kemarin itu.
0: Ya, tapi kalau saya bicara kualitas pemain, seperti apa itu?
1: Untuk kualitas pemain, kita tahu bersama timnas Indonesia juga bermain di Liga Eropa. Contoh JIJ di Sao Paulo, ada Kevin Dix di Mönchengladbach, ada juga bermain di Liga Belanda juga. Kita tahu itu kan kualitas teknik mereka cukup bagus. Hanya karena kurang persiapan dari pelatih, karena kita tahu ada masalah internal di PSSI sendiri.
0: Oke, ya, oke. Nah, kalau saya sendiri sih memang saya sangat cinta dengan timnas. Ya. Bantu saya timnas ya. Ya, jadi memang kalau kita ngomong soal bola ini, saya sedikit ragu juga ya dengan salah satu negara di Piala Dunia tahun ini juga, ada Arab Saudi, yang ternyata setelah mereka dinyatakan lolos, pelatih mereka malah diganti. Apakah ini juga akan berdampak buruk sama seperti timnas Indonesia kemarin begitu?
1: Kalau saya melihat itu masalah persiapan lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau persiapan yang matang dari sebelumnya itu pasti kita siap tempur untuk turnamen sekelas Piala Dunia ini. Tapi kalau ada perubahan yang krusial di detik-detik akhir, persiapan itu membuat saya ragu. Tetapi kita tahu timnas Arab Saudi juga banyak pemain yang cukup merumput di liga-liga Eropa, tapi di sekitar liga Perancis. Contoh Saud Abdul Hamid itu bermain di RC Lens yang saat ini mereka peringkat 2 di liga Perancis.
0: Nah, kalau untuk melihat saya tertarik dengan Arab Saudi ini ya, karena memang di tahun 4 tahun sebelumnya itu kan mereka sempat mengalahkan Argentina di pertandingan pertama ya. Nah, apakah mereka bisa saja tuh mengulang apa yang mereka sudah lakukan di sana dengan pergantian pelatih ini?
1: Ya, itu sebuah kejutan di Piala Dunia 2022 kemarin itu.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi untuk tahun kali ini kita belum tahu. Ini karena kondisi internal mereka, pergantian pelatih, itu apakah membuat mereka mampu berbicara banyak? kita lihat saja nanti.
0: Oke. Nah, terlepas dari Arab Saudi juga ada yang baru baru pertama kali debut di Piala Dunia ya, ada Uzbekistan, ada juga Yordania. Nah, otomatis kan sebagai seorang pecinta bola pastilah ya, walaupun tidak menonton pertandingan, mungkin membaca di media itu seperti apa tuh kualitas mereka juga akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia, apakah juga mereka bisa bersaing dengan tim-tim top Eropa begitu?
1: Ini saya melihat karena regulasi. Ada penambahan jumlah peserta di Piala Dunia, jadi kuota tim-tim dari Asia sedikit bertambah. Dulunya itu kan cuma 4, sekarang kan bertambah 4 lagi. Dengan ini kan kesempatan emas untuk mereka, karena kita tidak tahu apa sih yang tidak mungkin di dunia sepak bola.
0: Ya, betul. Ya, segala sesuatu itu pasti bisa terjadi ya. Kita boleh prediksi tapi faktor lapangan bisa berubah semua.
1: Faktor non teknis kita tahu bersama. Okay. Ada juga faktor luck juga di situ. Jadi keberuntungan itu pasti.
0: Nah, tapi salah satu juga nih, kalau Piala Dunia ini kan entah ini isu atau memang sudah jelas soal beberapa peraturan baru yang diterapkan di sana. Salah satunya itu adalah misalnya ada yang cedera kan ada batasan waktu. Ini kalau melihat ini seperti apa? Karena pemain-pemain Asia itu bukan mereka itu sering mengulur waktu, tapi kan itu seperti menjadi ciri khas mereka. Itu gimana tuh? Apakah mereka bisa adaptasi melawan peraturan yang baru sepertinya ini?
1: Saya rasa itu kan sebuah trik dalam sepak bola. Artinya itu mungkin strategi mereka. Itu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi kalau dari saya, aturan yang sekarang ini kan cukup ketat. Contoh saja, kiper tidak boleh lama-lama megang bola. Itu dia 15 detik kalau tidak salah. Kalau tidak langsung terjadi foul. Pergantian pemain juga itu harus cepat. Itu aturan-aturan itu harus memaksa para pemain atau pelatih untuk berpikir keras bagaimana untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan aturan yang baru itu.
0: Iya, efektifkah itu?
1: Saya rasa efektif.
0: Oke. Berarti memang ini sesuatu tantangan tersendiri bagi para pemain bola berarti ya. Nah, tapi kalau kita ngomong soal Piala Dunia ini kan 48 tim. Bung Edwin sendiri menjagokan mana nih? Jago.
1: Kalau saya sih, kita melihat di peta kekuatan terakhir itu Timnas Perancis kita lihat mendominasi. Kita tahu bersama Ousmane Dembele peraih Ballon d'Or. PSG sendiri juga kita tahu bersama saat ini finalis Liga Champions. Striker mereka banyak yang bermain di Liga Top Eropa. Seperti Mbappe, Kolomwani dan lain sebagainya. Di gelandang juga kita tahu bersama ada beberapa pemain inti di situ. Terlebih di lini belakang itu cukup kuat. Kita lihat ada Upamecano, ada Saliba dan lain sebagainya.
0: Nah, itu dia. Kalau Bang Edwin ini menjagokan Perancis ya. Satu pertanyaan, apakah pemain-pemain Asia, negara-negara Asia yang lolos ini bisa juga bersaing dengan Perancis begitu? Karena di situ kan nama-nama besar itu kan bisa mempengaruhi mental juga tuh. Nah, itu bagaimana itu? Apakah itu akan menjadi pengaruh juga bagi seorang pesepak bola mental ini atau gimana tuh?
1: Ya, itu merupakan salah satu faktor juga sih. Tapi kalau saya melihat timnas Jepang, timnas Korea yang akhir-akhir ini banyak bermaterikan pemain yang di Liga Eropa, contoh Mitoma di Brighton. Dulu Sun Heung-min di Tottenham beliau berlabuh ke MLS. Ada juga Lee Kang-in di PSG. Ada lagi pemain Maeda yang main di Celtic dan lain sebagainya itu kita tahu bersama kualitas mereka pasti tidak perlu diragukan lagi karena pemain inti di situ bukan pemain cadangan.
0: Berarti saling tahu menahu berarti ya. Walaupun di Eropa dengan Asia tapi saling tahu menahu kekuatan seperti apa. Mungkin karena di klub jadi bisa sama-sama tahu kekuatan mereka begitu ya.
1: Artinya atmosfer pertandingan mereka sudah paham sekali. Mereka sudah bisa kuasai.
0: Oke, akankah ada kuda hitam untuk Asia ini menurut Bung Edwin yang minimal lah ya? Minimal itu dia bisa bersaing. Kalau dari 8 negara Asia ini,
1: kalau saya yang punya potensi itu Jepang, Korea, Iran juga begitu, tapi kita tidak tahu kan di beberapa tahun belakangan ini kan mereka punya pemain yang bagus di Eropa, tapi saat ini cuma beredar di liga-liga lokal saja. Tapi kalau tim nas Jepang dengan Korea, itu mereka konsisten bermain di liga-liga top Eropa. Kalau saya sih lebih menjogakan Jepang.
0: Jepang?
1: Ya.
0: Berarti kalau Jepang ini kira-kira persaingannya sampai di mana nih? Apakah 16 besar, 8 besar, 4 besar, atau bahkan mungkin semifinal mungkin?
1: Kalau saya memprediksi di 8 besar, tapi besar. Kita tidak tahu.
0: Oke, namanya kan juga ya, prediksi kan?
1: Karena di edisi sebelumnya di Qatar, mereka takluk dari Belgia.
0: Ya, betul.
1: Itu kan kita tahu, Belgia sendiri pada saat itu lagi dalam kondisi yang lumayan bagus. Timnas mereka, pemain mereka juga bagus waktu itu.
0: Nah, salah satu hal yang mungkin juga bisa membuka peluang bagi tim Asia itu karena saya melihat ada beberapa negara seperti Belgia, terus juga ada seperti beberapa negara lain itu mereka itu lebih mengandalkan beberapa pemain, mau dibilang senior lah ya, pemain tua begitu, melawan pemain-pemain muda Asia. Apakah itu bisa membuka peluang bagi teman-teman dari Asia untuk bisa berhasil, bisa melawan peran mereka dari itu Eropa?
1: Ya, saya rasa faktor pengalaman itu juga menjadi salah satu faktor, artinya konsisten mereka di turnamen elit seperti ini, turnamen bergengsi saat ini. Tapi kita tahu bersama Jepang di akhir-akhir ini berapa kali uji coba mereka mengalahkan tim-tim besar. Kita tahu seperti Brasil saja kalah. Dan ada beberapa tim Eropa lainnya. Artinya saya rasa persiapan mereka cukup matang.
0: Cukup matang ya. Kalau untuk Asia sendiri ini, apakah memang hanya Jepang saja nih yang diprediksi bakal tampil luar biasa, atau mungkin negara-negara lain yang datang ini bisa memberikan kejutan juga?
1: Potensi itu ada sih. Kita tahu ada Iran, ada Uzbekistan juga, jangan lupa. Betul. Walaupun mereka pertama kali masuk. Kita tahu nakoda mereka itu Pablo Cannavaro, ya, Fabio Cannavaro.
0: Cannavaro.
1: Ya, yang membawa Italia berjaya di 2006. Dengan filosofi bertahan mereka, pasti kita tahu mungkin ada sistem permainan yang sedikit pragmatis, yang sedikit defense. Karena kita tahu pemain Abdur Kusmanov itu bermain di Manchester City, walaupun menjadi pilihan kedua, tapi kita tahu dia merasakan atmosfer di Liga Inggris, liga terbaik saat ini.
0: Ya, ya, ya. Berarti memang kalau kita bicara soal persaingan dan juga peluang untuk negara-negara Asia ini, berarti mereka juga berpeluang ya untuk bersaing.
1: Ya.
0: Kalau untuk pembagian grup, itu menurut Bung Edwin itu mana nih? Adakah grup neraka di situ yang betul-betul ada negara Asia yang terperangkap dalam grup neraka?
1: Kalau saya sih hampir sama rata.
0: Oke, sama.
1: Memang ada berapa grup neraka, tapi itu kan diisi tim-tim tradisional kekuatan Eropa.
0: Oke.
1: Ya, yang punya histori menjadi juara edisi sebelumnya. Di situ kita tahu di ada Norwegia, ada Perancis. Itu yang saya katakan grup neraka ya, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini tentunya kalau kita sedikit keluar dari topik kita ini kan mungkin juga sedikit pengamatan dari Bung Edwin sendiri soal penampilan dua legenda besar yang juga bakal tampil, ada Lionel Messi, ada juga Cristiano Ronaldo. Sebagai penampilan mereka terakhir nih, pasti mereka akan mati-matian ini. Nah itu mungkin sedikit dulu nih soal itu, seperti apa tuh? Apakah juga mereka ini akan menunjukkan performa seperti apa antara Ronaldo dan juga Messi?
1: Kita tahu konsisten mereka di liga yang mereka bela saat ini, klub yang mereka bela saat ini. Kita tahu Ronaldo dengan umur yang sudah 41 tapi sangat prima, sangat konsisten sekali. Begitu juga dengan Lionel Messi. Tapi peran mereka saya rasa agak direduksi sedikit karena faktor umur. Ya, mungkin pelatih melihat seperti itu, karena kalau terlalu memaksakan mereka berdua itu kan kita tidak tahu hal-hal non teknis, cedera atau apa kan kita tidak tahu seperti itu.
0: Faktor umur juga ya
1: kalau sudah tua. Tapi saya rasa ini kan Piala Dunia terakhir mereka, terlebih untuk si Ronaldo sendiri karena masih penasaran.
0: Ya.
1: Wah, berarti kita tahu tim Portugal juga bermateri kan pemain yang cukup bagus.
0: Oke. Tapi kan kalau misalnya Bung Edwin bilang masih penasaran, berarti ini saya harus tanya lagi nih. Berarti yang jelas ini apakah memang Prancis kah atau Portugal nih?
1: Ya. Tapi kalau untuk materi pemain Prancis, kita tahu Prancis, semua ya. Ini banyak, saya rasa sih pengamat yang lain juga pasti menjagokan Prancis.
0: Prancis.
1: Ya. Kalau untuk Portugal, ya kita lihat saja nanti.
0: Kalau juara bertahan Argentina?
1: Ya, saya melihat mungkin ada kombinasi dengan pemain muda, tapi kalau mereka tetap memaksakan tim yang juara di 2022 kemarin, itu saya rasa cukup kewalahan kali ini.
0: Ya, mungkin karena saya lagi-lagi ya, ini kayaknya menarik. Saya keluar dari topik kita sebentar untuk mencari tahu soal itu. Nah, karena kalau sesuai informasi terakhir itu salah satu pemain dari Roma itu tidak dipanggil loh, Dybala. Itu bagaimana?
1: Ya, itu lagi-lagi faktor cedera. Kita tahu cedera. Beliau di sepanjang musim ini cuma tampil 8 kali.
0: 8 kali.
1: Terakhir dua pertandingan terakhir berarti baru 10 kali karena faktor cedera itu yang membuat dia tidak bisa tampil.
0: Tapi saya coba lebih lagi menyudutkan Bung Edwin lagi nih. Siap. Soal Dybala.
1: Ya.
0: Oke, kalau Bung Edwin mengatakan bahwa dia cedera dan hanya main 8 kali
1: ini.
0: Tapi di 2022 itu dia dicadangkan loh di Piala Dunia dan memang dia memang termasuk salah satu eksekutor penalti waktu final. Siap. Tapi dia dicadangkan waktu ketika itu. Apakah masih bilang kalau itu karena cedera juga?
1: Ya, saya rasa sih itu karena posisi sih. Soalnya siapa sih yang mau menggeser seorang Lionel Messi? Karena pada saat itu posisi beliau sedang prima saat itu.
0: Jadi gimana? Ya. Berpengaruh? Tidak berpengaruh?
1: Ya, sangat berpengaruh itu.
0: Pengaruh ya. Oh, kita lihat saja ya apa yang akan dilakukan Lionel Scaloni untuk melawan tim-tim Eropa maupun yang ada di Asia juga ya. Nah, jadi kita memprediksi, tadi kan saya minta satu, tapi coba dari Bung sendiri, empat negara Asia, selain Jepang, tambah lagi tiga yang kira-kira bakal bersaing.
1: Kalau saya, ada Korea juga, Korea Selatan, bisa Uzbekistan dengan Iran. Ada bisa tambah lagi Australia, tapi kita lihat saja peta kekuatannya.
0: Australia itu langganan Piala Dunia loh itu.
1: Ya.
0: Jadi, dia juga salah satu berarti ya yang diperhitungkan menurut prediksinya Bung Edwin ya. Ya, jadi Bung Edwin menjagokan empat negara ini yang bakal terus bersaing kira-kira begitu ya. Kalau kita melihat kira-kira yang susah untuk dilawan oleh negara-negara Asia itu negara mana sih kalau dari Eropa? Mungkin dari Amerika Latin kah atau Afrika atau mana? Atau kekuatannya sama?
1: Saya rasa hampir setara semua.
0: Setara semua.
1: Ya. Sekarang ini sepak bola tidak terlalu mendominasi di negara-negara Eropa saja ataupun Amerika Latin. Kita melihat itu ada potensi di Jepang, Korea Selatan, Australia, dan mungkin juga Iran atau Uzbekistan. Kalau Iran mungkin karena faktor internal mereka yang terkait perang ini mungkin agak mempengaruhi persiapan mereka, saya rasa.
0: Itu kalau berbicara tempat negara Asia ya. Nah, tapi kalau saya bergeser lagi untuk top 4 di Piala Dunia, yang diprediksi mana-mana saja nih yang bakal bersaing di semifinal?
1: Top 4 untuk keseluruhannya.
0: Iya, keseluruhan semuanya.
1: Kalau saya masih Prancis, bisa Spanyol. Bisa Porto. Atau bisa dari Amerika Latin, itu yang saya tidak tahu apakah Brasil atau Argentina.
0: Ya. Berarti masih meragukan dua negara ini. Kenapa?
1: Kenapa? Karena soalnya pertandingan kali ini mereka lebih cenderung pragmatis. Permainan mereka kan kalau kita tahu Amerika Latin bermain dengan intrik mereka, penuh drama sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Dengan keras. Provokasi-provokasi itu yang
0: okay.
1: membuat tim lawan apakah terperdaya atau tidak.
0: Nah, kalau kita melihat tim-tim Asia ini kan mereka selalu mengandalkan kecepatan. Apakah ya. Kecepatan ini bisa menyaingi taktik 1-2 ataupun mungkin permainan daripada negara-negara Eropa begitu?
1: Soal kecepatan, kita tahu pemain-pemain dari Asia, kita tahu mereka tidak kalah dengan pemain Eropa. Kita ambil contoh kayak Lee Kang In, Son Heung-min dengan kecepatan dia.
0: Okay.
1: Dengan pemain tengah yang kreatif.

0: hampir sama dengan Asia kan kita tahu, juga dengan Amerika Latin. Untuk Eropa yang butuh penyesuaian. Jangan lupa juga untuk tim-tim Afrika juga. Pasti punya peluang di situ.
1: Mereka juga bisa berbicara banyak.
0: Saya lihat mungkin ada Maroko, Senegal, itu bisa.
1: Berarti memang semuanya berpeluang ya untuk bisa terus merangsek naik sampai ke final ataupun tidak, tapi ada peluang untuk sampai ke sana ya. Nah, kita melihat bahwa dengan beberapa regulasi perubahan ini mungkin juga sedikit ya, kalau dari Edwin sendiri apa yang kira-kira menjadi perhatian yang harus dilakukan dalam Piala Dunia kali ini, mungkin soal VAR kah atau soal netralitas wasit kah atau seperti apa, apa yang mungkin perlu diperbaiki secara keseluruhan dalam sepak bola?
0: Kalau saya untuk sistem teknologi perwasitan atau aturan kali ini sudah cukup ketat. Itu menandakan bahwa kali ini untuk drama atau kejadian-kejadian yang adanya kecurangan atau apa itu bisa diminimalisir, kalau saya rasa.
1: Jadi apakah ada yang perlu harus dirubah atau cukup seperti ini?
0: Saya rasa juga cukup ketat sekali dengan ada aturan tambahan dari FIFA terkait dengan regulasi ini.
1: Nah, kalau kita bicara soal pertandingan, otomatis ada yang namanya penonton. Apakah ini kan teman-teman dari Asia bakal bertandang ke Amerika, Kanada, Meksiko ini ya kan? Otomatis pendukungnya itu kan juga ya tidak, kalaupun banyak tidak banyak-banyak amat lah begitu ya. Nah, apakah faktor penonton ini juga bisa berpengaruh terhadap penampilan mereka nantinya?
0: Itu sangat berpengaruh sekali. Kita tahu bersama di Piala Dunia 94 sendiri itu merupakan rekor penonton paling terbanyak di dunia, Piala Dunia.
1: Wow, banyak.
0: Ya, Amerika Brasil melawan Italia waktu itu.
1: Saya sih nonton terakhir, nonton pertama kali itu di 98 ya, kayak itu ya. Makanya saya terheran-heran.
0: Saya juga 94 juga, wah masih TK. Tapi kan kita paham, lihat penonton itu cukup padat juga.
1: Makanya saya bicara, karena kan saya ingat waktu itu kalau tidak salah itu Kroasia jadi kuda hitam ketika itu ya, 98 waktu itu.
0: Siap. Betul.
1: Itu mungkin pertama kali, untuk pertama kalinya juga ya, itu ada kuda hitam yang bisa menyaingi dengan negara lain begitu ya. Terus muncul di 2002
0: Korea Selatan dan Turki.
1: Nah, itu kan itu apakah memang itu menjadi negara Asia pertama waktu itu?
0: Ya, itu memang Asia pertama itu, Korea Selatan ya. Dengan sedikit ada kontroversi di situ.
1: Ya.
0: Karena tidak seketat sekarang ini.
1: Dia belum tahu juga ada kontroversi di sana. Saya baru tahu ini tempat itu. Waduh, ini nanti saya tanya lagi ya soal kontroversi apa yang terjadi di 2006 ini ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Nah, tapi memang sejak saat itu kayaknya sudah mulai ada perubahan. Jadi negara-negara kecil juga sudah bisa tampil, sudah bisa maju. Kalau momen dari Bung Edwin sendiri sejak 94, momen yang paling Pak Edwin masih ingat tuh, Piala Dunia yang kayaknya itu menurut Pak Edwin itu tidak akan bisa dilupakan tuh, apa?
0: Kalau saya sih di 2002. Waktu itu kemenangan mengejutkan Senegal atas Prancis itu. Siapa sih yang tidak tahu? Prancis juara 98. KO berhadapan tim Senegal, tim debutan lagi waktu itu. Itu yang membuat saya masih sekarang ini heran dengan itu.
1: Berarti itu itu juga memperkuat keyakinan Bung Edwin sendiri.
0: Akan ada kejutan.
1: Kalau saya sih yang saya ingat apa ya? Kalau yang saya ingat itu tandukan Zidane. Saya ingat.
0: Itu ada kontroversi. Itu memang tendangan kungfu De Jong kepada Xavi Alonso di 2010.
1: Itu juga ya. Tapi salah satu yang saya cukup ikuti beberapa edisi begitu itu ada tim-tim yang tim-tim besar yang kalah di pertandingan pertama itu biasanya mereka tuh jadi juara, seperti ketika itu Spanyol dari Swiss 1-0 waktu itu 2010 kalau tidak salah. Kemarin
0: Argentina.
1: Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Apakah juga itu menjadi mitos atau seperti apa? Perasaan saya saja itu.
0: Kalau saya sih melihat itu karena mereka mengevaluasi di pertandingan awal itu kan harga.

0: artinya mungkin belum siap secara teknis dan non teknis lah.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin di pertandingan berikut mereka pelajari dengan seksama.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ada satu tragedi yang buat saya juga mengejutkan sih. Kekalahan berhasil di 2014 itu melawan Jerman.
1: Yeah. Betul.
0: 7-1 itu. Itu merupakan pukulan besar untuk tim Brasil yang sampai saat ini mereka untuk lolos ke final saja cukup susah terakhir 2002 itu.
1: Mungkin karena bertabur bintang kah?
0: Ya saya rasa sih faktor ego.
1: Oke.
0: Okay. Ya karena kita tahu pemain-pemain Brasil itu lebih mengutamakan popularitas mereka daripada untuk apa ini kerjasama tim atau apa, mereka lebih kepada individu. Kita contoh Neymar
1: ya,
0: bolak-balik cedera.
1: Ini jangan salah
0: ya,
1: itu juga itu.
0: Ya sedikit ada sedikit kontroversi di Madrid. Ya, hanya ya, kita tidak tahu di Piala Dunia kali ini kan ditukangi oleh Carlo Ancelotti yang
1: ya,
0: punya sukses besar di AC Milan dan Real Madrid ya, dengan sikut tim besarnya.
1: Musim ini tidak ada trofi loh.
0: Ya, ya. Artinya kita melihat track recordnya beliau.
1: Okay, baiklah, ya.
0: Sukses di klub kita tidak tahu, apakah berimbas di negara kita tidak tahu.
1: Oke, okay, jangan menyalah, santai bro. Ya, ya. Oke. Okay. Nah, tapi kan memang untuk Piala Dunia kali ini tentunya akan ada banyak kejutan, itu sudah pasti ya.
0: Siap.
1: Itu
0: siap,
1: ya,
0: siap.
1: Itu sudah pasti ada kejutan. Nah, adakah juga potensi ini kan kita memprediksi, bukan memprediksi ya, apa namanya itu? Meramal pun bukan, tapi
0: ya,
1: apakah ada semacam ada kecurangan juga itu bisa terjadi di Piala Dunia secara keseluruhan? Bisakah ada kecurangan di situ?
0: Kecurangan
1: entah kecurangan apapun itu, mungkin pengaturan skor atau apa, apakah itu bisa saja terjadi di Piala Dunia?
0: Saya yakin tidak ada, ini pasti bersih dari semua. Memang kita tahu di edisi sebelumnya itu kan ada kasus suap
1: ya,
0: soal penyelenggaraan di Qatar kemarin itu kan diprediksi ada penyuapan dari salah satu negara sehingga meloloskan menjadi tuan rumah itu. Dan itu juga diprediksi oleh karikatur Simpson itu, film kartun itu. Dan terbukti.
1: Ya, betul, ya.
0: Terbukti.
1: Terbukti.
0: Tapi saya sih berharap untuk kali ini ya bersih lah. Kita bermain dengan sportivitas agar menjadi tontonan yang menghibur untuk jagat sepak bola.
1: Oke. Okay. Ya, ya. Ya. Oke. Okay. Nah, saya balik lagi ke awal.
0: Siap.
1: Tadi di awal kan kita ngomong soal timnas Indonesia ya.
0: Ya.
1: Walaupun kemarin gagal, tapi lumayan lah, tinggal selangkah hampir masuk ke Piala Dunia.
0: Ya.
1: Kalau formasi 48 ini sukses digelar di tahun ini ya, otomatis pastilah akan tetap 48 pada tahun-tahun berikutnya juga.
0: Ya.
1: Akankah di tahun-tahun berikut Indonesia bisa mengisi slot untuk Piala Dunia secara Asia begitu?
0: Saya melihat untuk pelatih saat ini cukup bagus.
1: Bagus.
0: Pelatihnya punya ada karisma lah.
1: Oke. Okay.
0: Baru dia mulai menyaring pemain-pemain naturalisasi baru lagi. Kita tidak tahu itu untuk menyusun apa skema atau pola permainan dia nanti. Intinya kita berharap semoga pelatih kali ini sukses membawa timnas Indonesia untuk berjaya di, jangan turnamen yang 2030 dulu, level Asia dulu lah.
1: Level Asia dulu ya.
0: Iya,
1: karena ini ujian terberat nanti, John Hartman ini ujian terberat di Piala Asia 2027 ya. Karena ada tim neraka di situ juga itu. Mereka Qatar, terus mana lagi? Qatar, Jepang, terus Thailand itu. Kalau lolos itu mungkin mungkin bisa ya untuk 2030. Jadi kira-kira kalau kita berandai-andai lah ya kan, negara kita, timnas kita juga lolos ke Piala Dunia 2030.
0: Kalau saya yakin pasti bisa.
1: Oh, ya, bisa, bisa ya.
0: Bisa.
1: Dengan pemain yang ada ya. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga nanti kedepannya kita juga bisa mengisi slot di sana. Jadi kita juga jangan hanya berbicara soal negara-negara lain, tapi juga kita berbicara soal negara kita sendiri ya. Nah, yang terakhir ya, terakhir. Kira-kira tadi memang saya sudah sempat tanya soal negara mana yang bakal juara. Mungkin itu mengatakan kalau itu adalah Prancis. Nah, lawan mana nih Prancis di final? Sesuai prediksi.
0: Kalau saya prediksi bisa Portugal atau Argentina atau Brasil, itu saja.
1: Satu. Iya, satu.
0: Mudah-mudahan Portugal sih, karena
1: Portugal. Okay.
0: Karena untuk penasaran Ronaldo-nya okay. Selesai.
1: Itu segel ya. Itu segel, ini Portugal ya. Jadi Portugal sama ya. Prancis nanti di sana. Ya. Oke, okay, baiklah ya. Apa yang berani taruhkan untuk Portugal ini?
0: Kita lihat materi pemain mereka okay. Cukup sangat berkualitas. Kita lihat Vitinha, João Neves, ya. Ada Nelson Semedo ya. Di PSG, uh-huh. Dan juga di Liga Inggris ada Bruno Fernandes.
1: Ya. Jadi berarti memang itu kalau ya. Kita bicara pasti berarti Prancis.
0: Ya.
1: Dengan
0: Portugal.
1: Portugal. Oke, okay, Prancis dengan Portugal ya. Tapi kalau Asia memang sama sekali tidak ada prediksi sampai ke sana.
0: Kalau potensi sih bisa sampai perempat final bisa atau mungkin semi. Tapi di perempat sih.
1: Perempat.
0: Ya.
1: Kayaknya sampai di situ.
0: Ya.
1: Dan itu Jepang dan Korea.
0: Ya. Jepang, Korea, mungkin juga Uzbekistan.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya Iran akhirnya juga berhasil tampil nantinya, ya. Ya. Apakah dia juga masuk dalam hitungan? Karena mereka juga punya kualitas pemain yang bagus loh.
0: Kalau saya memang materi pemain mereka banyak beredar di liga lokal. Uh-huh. Hanya beberapa orang saja yang bermain di Liga Eropa, itu punya di Liga Yunani, ya. Ada di Liga Turki. Uh-huh. Hanya kita tahu sendiri kan, liga-liga tersebut kan bisa dikatakan liga kelas 2 di Eropa. Ya. Ya. Berbeda dengan Jepang,
1: ya, betul.
0: Kita tahu ada di Liga Inggris, ada di Liga Perancis, uh-huh. Liga Spanyol. Uh-huh. Hanya kurangnya di Liga Italia aja.
1: Oke, okay. Berarti memang ini... persaingannya ini bakal seru
0: ya,
1: kira-kira ini ya. Bakal ya. Seru dan memang ini menjadi panggung terbesar. Ini kita bakal lihat 48 negara ya. Ini akan bertanding bulan depan ya,
0: bulan depan ya,
1: bulan depan,
0: bulan ya. Depan.
1: Jadi kita kunci ya, ada Prancis dan juga ada Portugal di sana ya, kita lihat saja ya, semoga mereka ini bisa ya, karena kita saya juga baru melihat sih di grup itu
0: ya.
1: Portugal ada dengan mana-mana, saya juga belum
0: soalnya melihat. Banyak 48 ya, ya.
1: Jadi, saya cuma hafal yang ada di otak saya
0: ya.
1: Banyak itu tidak, jadi kalaupun disilang ya kemungkinan apa namanya mereka bisa ketemu di
0: ya fase-fase krusial
1: ya, itu bisa saja seperti ya. Itu ya, tapi intinya bahwa negara dua negara ini yang bakal tampil di sana. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, yang paling terakhir ini Bung Edwin bisa juga ya untuk mengajak pecinta bola ya untuk bisa jangan lupa menyaksikan gelaran Piala Dunia di TVRI secara gratis, terus juga bisa dengarkan di RRI ya, sehingga bisa kita menggaungkan ini dan ini menjadi penyemangat tersendiri bagi para pemain kita juga agar mereka ya. Juga ketika tampil ya kita juga bisa mendukung mereka. Silakan imbauan untuk masyarakat mungkin untuk bisa ya. Dunia menyaksikan di TVRI ya. Di RRI.
0: Kalau saya kita dukung tim kita secara suportif yang secara beretika lah.
1: Oke. Okay.
0: Artinya ini Piala Dunia 4 tahun sekali. Kita manfaatkan kesempatan ini okay. Dengan sebaik-baiknya. Euforia ini kapan lagi sih? Kita dukung dengan santun, dengan penuh sportivitas.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menang itu hal yang biasa.
1: Oke. Okay. Tapi kalau terus?
0: Contoh tim saya.
1: Saya tidak bicara soal tim Anda ya, karena saya ya, karena masa tidak menyinggung karena memang kita lihat tidak
0: ya.
1: Ya, jadi kita mau bicara apa di sana
0: ya.
1: Memang itulah ketika tadi saya bicara soal apa namanya kualitas pemain muda dan juga pemain siap. Tua itu kan juga menjadi
0: ya.
1: Faktor ya
0: akhirnya ya, betul
1: Italia tidak bisa bersaing.
0: Contoh juga Chili.
1: Oke okay.
0: Chili mereka juara Copa America dua edisi berturut-turut di 2013 tidak salah ya. 2015. Tapi di Piala Dunia 2022 mereka tidak tampil, 2026 tidak tampil karena mereka mengandalkan pemain-pemain yang sudah tua.
1: Ya, itu dia.
0: Tidak ada regenerasi di situ. Itu yang membuat mereka tidak bisa berbicara banyak. Padahal kotanya cukup banyak,
1: cukup banyak
0: di Amerika Latin juga.
1: Ya. Jadi ya ini artinya bahwa ini menjadi walaupun ini masih misteri. Mana yang bakal sampai ke sana, tapi dua negara itu saya segel, terus apalagi nih, saya mau apalagi nih, tapi setidaknya itu, oke ya. Karena kalau tadi Bung Etin menjagokan Prancis dan juga Portugal ya, oke, karena tidak ada yang bertanya kepada saya sih menjagokan Argentina, Argentina dan juga Spanyol. Argentina dan Spanyol itu bakal ketemu di final. Kalaupun kita kolaps ya, jadi kalau untuk semifinal empat negara ini yang bakal ada di semifinal. Jadi kolaps Argentina, Spanyol, terus sama Portugal dan juga Prancis. Kita lihat ya. Semoga negara-negara kita ini jagoan-jagoan kita bisa menang ya. Tapi saya sih masih tetap timnas ya.
0: Karena... Saya hanya memprediksi saja. Ya. Bukan mendukung.
1: Tidak, itu tetap
0: ya, kunci, betul, ya, betul, karena... siap.
1: Kunci, karena ini live dan ini eksklusif.
0: Siap.
1: Kami mendatangkan Anda jauh-jauh hanya untuk
0: memprediksi
1: ini ya. Jadi semoga nanti mereka juga bisa bersaing, kita doakan itu. Dan satu hal juga, semoga Indonesia bisa tampil di
0: pertandingan. Ya, itu yang kita harus berdoa banyak karena terakhir kali tampil di 19 tidak salah 38 itu dengan nama Hindia Belanda karena menggantikan negara lain yang tidak berpartisipasi waktu itu. Ya. Janganlah seperti wild card begitu, harus sesuai dengan kompetisi. Okay. Itu yang lebih mantap.
1: Iya. Tapi intinya bahwa kalaupun nanti ya negara Asia manapun yang berhasil tembus sampai ke perempat final mungkin atau semifinal, pasti kita orang Asia
0: kita harus mendukung itu.
1: Kita akan mendukung ya. Tapi okay, misalnya Jepang tembus sampai ke semifinal, apakah masih Jepang sama Prancis kah? Atau tetap Anda mendukung Prancis? Ini pertanyaan jebakan ini sebenarnya. Jadi silakan.
0: Apakah kalau saya tetap Perancis karena
1: berarti ini.
0: Karena di 2002 itu kita tahu karena belum seketat ini, belum ada regulasi aturan VAR atau teknologi garis gawang kita tahu itu belum ada. Makanya di Inggris itu dirugikan di 2010 itu berjumpa dengan Jerman itu gol hantu itu yang membuat mereka gagal. Tapi saya rasa itu juga mungkin karma untuk mereka karena juara 1966 itu kan dengan gol hantu juga itu. Mungkin karma lah, kalau itu saya sih tidak tahu.
1: Tidak sama dengan Argentina ya. Oke, mungkin lagi yang mau disampaikan soal bola, bela dunia, apalagi begitu? Yang lupa saya tanyakan tadi.
0: Kalau saya sih, kita juga jangan lupa tim-tim dari Afrika.
1: Oke.
0: Pasti ada potensi kejutan di situ.
1: Oke.
0: Kita tidak tahu Maroko dan Senegal, kita tahu di 2022 kemarin itu, Maroko tampil luar biasa. Hampir saja mereka menjadi finalis sih, kalau saya.
1: Wow. Berarti ini bakal menarik, 16 besar ini kita bakal melihat kita baru bisa melihat kekuatan mereka resmi di 16 besar kayaknya. Karena di situ ada negara-negara yang mungkin kita akan susah untuk bisa memprediksi di situ. Karena sepak bola ini ibaratnya sesuatu yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Jadi mudah-mudahan saja ada lagi negara Asia yang bisa lolos
0: setidaknya untuk nanti. Kita doakan bersama.
1: Menjadi motivasi juga kan
0: untuk
1: timnas kalau mereka bisa kena putih tidak
0: bisa. Betul.
1: Kita kan Garuda.
0: Garuda di darahku.
1: Ya itu, Garuda di darahku. Oke. Tapi intinya bahwa semoga perbincangan kita ini bisa didengar dan yang pasti bahwa ini menarik untuk juga menjadi acuan ya bagi teman-teman yang mungkin ingin juga berprediksi, silakanlah.
0: Siap.
1: Oke. Kalaupun teman-teman prediksinya beda dengan
0: kami
1: berdua, itu tidak masalah ya.
0: Ini kan prediksi. Opini kami.
1: Tapi kalau misalnya apa namanya Prancis kalaupun tidak lolos jangan bully ya. Netizen tolong jangan bully ya karena ini hanya
0: tidak ada hal yang tidak mungkin di ya, dunia ini apalagi itu. Dalam sepak bola.
1: Ya, jadi saya memperingatkan dari awal.
0: Siap. Ini hanya prediksi. Ini sesuai dengan materi pemain dengan okay. Ini.
1: Iya baiklah kalau begitu. Nah, saya rasa perbincangan kita cukup sampai di sini.
0: Siap, terima kasih.
1: Nanti karena Piala Dunia ini kan masih akan beberapa waktu lagi, mungkin ada waktu kita bisa lagi ya.
0: Bisa.
1: Lagi kita ngomong-ngomong lagi.
0: Siap, saya siap kapan saja ya, kalau dihubungi.
1: Kalau hari ini kita ngomong soal Asia, mungkin kita ngomong lagi soal Eropa mungkin nanti.
0: Boleh.
1: Afrika lagi ya, coba.
0: Ya. Itu menarik kalau Afrika bicara ya. Afrika menarik.
1: Karena kan jangan sampai karena bilang kita orang Asia kita ngomong ya, Asia saja.
0: Betul.
1: Dia tidak fair.
0: Ya.
1: Jadi setidaknya nanti kita juga ya. Bahas itu lagi seperti apa, apakah ada perubahan nantinya.
0: Baik.
1: Semoga di pertemuan kita berikutnya itu diganti lah ya, jangan Prancis
0: ya,
1: juga lah
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya.
1: Jangan diganti.
0: Oke.
1: Okay. Semoga ya. Diganti ya. Maksudnya prediksi.
0: Jangan memonopoli.
1: Satu. Prediksi apa bisa diganti nanti ya?
0: Siap. Kita mengikuti waktu.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Ya. Dan saya akan akhiri perbincangan Deep Talk kali ini. Dan ya. Semoga apa yang sudah kami bicarakan ini, ya. Ini juga bisa memberikan sedikit wawasan atau mungkin prediksi Anda juga lebih gampang untuk memprediksi tim manakah yang bakal juara atau mungkin tim mana yang bakal memberikan kejutan di sana. Kita lihat saja nanti. Saya akhiri kesempatan kita dan kita akan ketemu lagi di Deep Talk edisi penyiaran berikutnya. Terima kasih Bung
0: ya.
1: Edwin.
0: Ya.
1: Selamat
0: terima kasih Bung
1: siang Edwin. Dan salam olahraga.
0: Ya jaya.
2: 2 FM. Kamu lagi ikuti Ngerti Bola, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng gue di Ngerti Bola. Pernah gak sih kalian ngerasa happy banget pas tim jagoan kalian cetak gol? Atau malah deg-degan parah sampai keringat dingin pas adu penalti? Padahal kan yang lari-lari mereka, yang capek mereka, tapi kenapa kita yang emosional ya? Nah, ternyata ada penjelasan sainsnya loh. Pertama, saat kita nonton bola dan tim kita menang, otak kita itu kayak pesta pora. Tubuh bakal ngelepasin yang namanya hormon dopamin, yang bikin kita ngerasa puas dan seneng. Nggak cuma dopamin, ada juga endorfin yang keluar pas kita teriak, "Gul!" Hormon ini ngurangin stres dan bikin perasaan jadi euforia. Terus, pernah nggak kalian ikut ngerasain sakit pas lihat pemain idola ditekel keras? Nah, ini karena mirror neurons atau saraf cermin di otak kita. Nonton bareng-bareng bikin hormon oksitosin atau hormon kasih sayang main peran. Rasa kebersamaan ini ningkatin rasa percaya diri dan ngurangin rasa kesepian. Jadi, nonton bola itu cara alami tubuh kita buat cari kebahagiaan lewat kompetisi, drama, dan rasa komunitas. Makanya, sepak bola bakal terus jadi olahraga paling dicintai. Itu tadi sekilas bahasan hari ini. Semoga makin paham ya kenapa kita bisa sebegitu cintanya sama olahraga ini. Saya Rantia pamit, terus pantengin Pro 2 RRI Atambua. Salam olahraga. Halo teman Pro 2.
2: Kamu lagi ikuti Ngerti Bola, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Hai hai hai teman Pro 2, ketemu lagi ya. Iya, dari tadi juga kita ketemu tapi dikit menghilang ya. Kamu udah ngikutin tadi acara Deep Talk gitu, kita ngomongin soal bola ya, terus ada yang ngerti bola juga, dan ya udah deh, udah selesai. Kita mau bahas-bahas dulu nih informasi-informasi menarik dari dunia entertainment yang pastinya masih barengan sama Aki Rentia ya. Oke, teman Pro 2, ada yang new di siang hari ini, di mana Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIATS mengumumkan kalau grup populer BTS meraih sertifikasi Platinum RIATS untuk streaming lagu online di Jepang. Nah, bulan ini lagu Jepang BTS tahun 2018 ya, Let Go judulnya, dan versi Jepang itu secara resmi disertifikasi platinum setelah melampaui 100 juta streaming ya. Dan grup lain yang turut meraih RIATS adalah Blackpink dengan lagu mereka yang dirilis tahun 2017 dengan berjudul As If It's Your Last. Dan di tahun 2020 RIATS juga menerapkan sistem sertifikasi baru untuk streaming lagu online, dan sebagai tambahan pada sistem sertifikasi yang udah ada sebelumnya untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan digital. Jadi guys, lagu ini tuh, ini sekilas informasi, lagu-lagu yang disertifikasi perak setelah mencapai 30 juta streaming, emas itu kalau 50 juta streaming, dan platinum pada 100 juta streaming. Nah, mereka masuk yang mana? 100 dong, yang platinum guys.

0: lagi dengerin Sampai Siang.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Citi. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Citi.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Eldarius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, itu dia. Wah, keren banget yang terbaru cum dari Baby Monster, guys. Tapi lagi-lagi ada yang baru juga dan gak kalah. Selain BTS, ternyata lagu collab Tame Impala featuring Jennie Blackpink yang berjudul Dracula menduduki peringkat 10 saat ini di tangga lagu Billboard Hot 100. Okay. Dari 100 lagu, mereka di 10 ya, di angka 10 ke 10, urutan 10. Dan lagu ini tuh melonjak dari peringkat 18 minggu sebelumnya ke 10 besar Billboard. Dan awalnya dirilis pada bulan Oktober tahun kemarin sebagai lagu solo oleh Tame, Dracula kembali mendapat momentum setelah versi remix yang menampilkan Jennie dirilis pada bulan Februari 2026 ini. Jadi lagu remixnya ini teman pro 2 mendapatkan tempatnya tersendiri, guys ya, di hati para penggemar-penggemar lagunya Jennie. Okay. Tapi di akun apa, akun resminya ini miliknya Tame Impala itu ya, jadi ada dua versi remix teman pro 2. Jadi kamu mau dengerinnya tuh yang mana, karena emang ada dua versi ya, yang remix yang pertama dan yang kedua itu remix juga tapi agak beda sama yang pertama. Kamu mau saya puterin yang mana, yang pertama atau yang kedua? Oke, sejauh ini yang pertama dulu deh ya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: cewek.
1: Eh, Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kuma teh, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.
5: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih. Kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang menggugah selera. Biar huha-huha gitu, Mbak.
1: Huha-huha apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, Mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Hah, Mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.
2: Sate siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM
1: 99,8 Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi di sore hari yang hujan-hujan ini di luar, teman Pro 2. Dan Adelia kembali lagi menyapa kamu di sore hari yang senduh ini, teman Pro 2. Gimana hari ini? Sudah dari pukul 6 pagi sampai dengan sore hari ini pukul 15. Are you okay, teman Pro 2? Semoga kamu baik-baik saja ya menghadapi hari Rabu ini, teman Pro 2. Karena bareng siapa bekerja dengan semangat penuh apa ya, keringat air mata di hari Rabu ini, percayalah, niscaya esok adalah hari Kamis. Ya, tetap hari Kamis ya teman Pro 2 ya. Dan saya Adelia Manik di sini menemani kamu dari pukul 15 sore hari ini tentunya sampai dengan pukul 19 malam nanti waktu Indonesia bagian tengah, tentunya dengan lagu-lagu kece, informasi-informasi menarik, dan juga obrolan seru menginspirasi yang bakal Adele share buat kamu di sore hari ini. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan sore hari ini spesial banget, kita punya anak muda teman Pro 2 yang sangat menginspirasi ya. Ada Alexander Alfiel Funan teman Pro 2, siswa dari SMA Negeri 1 Insana dari Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan prestasi teman Pro 2 juara 1 vokal solo putra lomba FLS 3N antar SMA SMK se-Kabupaten Timur Tengah Utara. Luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dari dunia tarik suara kali ini ya. Oke, langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo, ini biasa dipanggil siapa nih nama panggilannya?
1: Biasanya saya disapa Alfi.
0: Oh, Alfi. Wah, nama yang sangat bagus ya, sebagus orangnya nih. Oke. Alfi, kalau ngomong saja begini suaranya merdu loh, Alfi. Oke, sama-sama. Baik, Alfi, mungkin Alfi boleh memperkenalkan diri singkat dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh.
1: Baik, nama lengkap saya Alexander Alfi Elfunan, biasa disapa Alfi. Tempat tinggal saya di tepatnya di Insana Desa Nunmafo.
0: Oke, si Alfi ini dari Insana ya, di Desa Nunmafo. Baik, Alfi, kamu keluar sebagai juara satu vokal solo putra lomba FLS 3N ya, antar SMA SMK se-Kabupaten TTU. Luar biasa. Pertama-tama saya mau mengucapkan profesiat ya, selamat ya.
1: Ya, terima kasih kakak.
0: Oke, sama-sama. Dan Alfi, ini boleh tahu perlombaannya ini dari kapan tuh?
1: Perlombaan ini perlu dilakukan pada tanggal 28 April kakak.
0: Oh, baru-baru saja ya. Oh, keren. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Alfi, kamu, saya tuh penasaran banget nih, kamu emang dari kecil sudah hobi nyanyi atau memang di sekolah tiba-tiba ditunjuk aja nih, Alfi, kamu maju mewakili sekolah gitu?
1: Memang dari kecil saya sudah hobi nyanyi dan saya sering mengikuti perlombaan saat saya masih SMP.
0: Oh, dari SMP kamu sudah sering ikut lomba?
1: Ya.
0: Oke, boleh tahu lomba apa saja tuh? Di mana saja? Mungkin masih ingat?
1: Pernah lomba dalam memeriahkan hari kemerdekaan.
0: Oh, oke. Itu kamu juara berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Puji Tuhan, saya juara 1.
0: Wow, berarti suara kamu emang bukan kaleng-kaleng ya Alfi ya. Keren, keren. Oke, selain itu ada lagi kah?
1: Saya sudah mengikuti lomba dengan yang ini sudah keempat kali kan.
0: Oh, 4 kali. Wah, itu tingkat kabupaten baru pertama kali ini apakah sudah
1: tingkat kabupaten baru pertama?
0: Oh, oke. Jadi yang lalu-lalu itu tingkat kecamatan atau tingkat sekolah mungkin.
1: Yang sudah saya ikuti lomba ini hanya tingkat sekolah dan ada kecamatan juga kan.
0: Oh, oke. Keren ya. Berarti di kecamatan Insana ya. Berarti kalau di seputaran Insana ini pasti siapa sih yang tidak tahu Alfi? Pasti tahu dong. Si tampan bersuara merdu. Oke, Alfi, kamu kalau boleh tahu, kamu masih ingat tidak sih sejak kapan kamu tuh menyadari kalau oh ternyata suara saya ini bagus nih? Apakah kamu ditegur menyanyi terus ditegur sama orang-orang, keluarga, mungkin teman, tetangga mungkin bilang, "Eh, Alfi, suara kamu ternyata bagus," begitu. Sejak kapan kamu mulai menyadari kamu punya talenta ini?
1: Mungkin sejak saya umur 12 atau 13 tahun, Kak.
0: Oh, itu SMP ya kalau? Itu masih SD apa SMP? Ya.
1: Sudah SMP kelas 1 kayaknya, Kakak.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu sendiri yang sadar atau disadarkan nih?
1: Ya, saya sendiri sadar, Kakak, dan ada keluarga, teman-teman, dan orang-orang sekitar ya juga memberitahukan seperti itu, Kakak.
0: Oh, bilang Alfi, suara kamu bagus. Oh, oke. Okay. Keren, keren. Baik. Dan kamu kalau boleh tahu emang hobi nyanyi atau hobi lain nih, mungkin kamu hobinya menari kah tapi nyasar aja di nyanyi nih.
1: Saya hobinya bisa menyanyi. Saya hobi menyanyi, Kakak. Main musik juga saya hobi,
0: Oh,
1: Kakak.
0: main musik. Boleh tahu kamu main musik apa nih?
1: Saya mungkin hanya bisa main gitar, Kakak.
0: Keren banget ya, nyanyi sambil main gitar. Keren-keren. Oke, baik. Kita kembali lagi ke juara satu lomba ini ya, Alfi ya. Kamu keluar sebagai juara satu. Kalau boleh tahu, waktu itu kamu persiapannya berapa lama nih?
1: Sekitar 3 minggu, Kakak.
0: 3 minggu. Wah, 3 minggu. Ya, waktu yang singkat sih menurut saya ya. Dan 3 minggu itu full latihan ya.
1: Ya, pokoknya setiap hari itu start dari pagi sampai sore.
0: Kamu tidak bersekolah, latihan terus nih.
1: Latihannya di sekolah, Kakak.
0: Oh,
1: Kadang
0: oke.
1: latihan siang juga, Kakak.
0: Oh, oke. Wah, guru-gurunya benar-benar sangat apa ya? Berambisi untuk kamu juara ya, latihannya tiap hari pagi sampai sore. Apa tidak kering ya tenggorokannya Alfi? Tapi luar biasa ya.
1: Terkadang ya, terkadang kalau sudah habis jam sekolah, kami lanjut latihan di Pak Oswin punya rumah, Kak.
0: Oh, di rumahnya Pak Oswin. Kamu dilatih sama Pak Oswin ya?
1: Pendamping saya ada 2 orang,
0: Ah.
1: salah satunya Pak Oswin dan yang satu ada Ibu Istin Uswinit.
0: Keren ya. Dan Pak Uswin tuh sering mampir ke sini loh. Pak Uswin itu langganan banget nih. Oke. Luar biasa. Dan Alfi, kalau boleh tahu waktu itu kamu lomba, kamu bersaingnya sama berapa banyak sekolah tuh? Mungkin kamu masih ingat berapa banyak peserta?
1: Peserta sekitar 30-an peserta.
0: Oh, oke, 30-an. Wah, luar biasa ya. Dan kamu berhasil menang sebagai juara satu. Itu bukan sesuatu yang mau dibilang, kata orang kayak, oh itu mungkin fung gitu ya. Bukan sih menurut saya, 30 dan kamu berhasil mengalahkan mereka. Keren banget ya. Dan kalau boleh tahu, waktu itu kamu membawakan lagu apa saja tuh?
1: Lagu ada lagu wajib dan lagu pilihan, Kak. Lagu wajibnya itu berjudul Aikuan, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kampung saya,
0: Okay.
1: dan lagu pilihannya itu adalah lagunya Judika berjudul Bukan Dia tapi Aku.
0: Siapa yang pilihin lagu itu buat kamu? Apakah guru-guru pendamping atau kamu sendiri yang merasa, oh Pak, suara saya pasnya di sini nih? Mungkin kamu bilang seperti itu ke Pak Oswin dan Ibu Istin mungkin?
1: Dari panitia ini, panitia juri, Kakak, mereka
0: Oh.
1: memberikan 2 lagu pilihan itu.
0: Lagunya dikasih sama juri.
1: Ada 2 lagu, tapi hanya pilih salah satu saja, Kakak.
0: Oh, oke. Okay. Luar biasa ya. Dan gimana perasaan kamu waktu kamu maju menyanyi ditonton banyak orang gitu? Mungkin
1: Pertama kali ya saya agak gugup.
0: gugup. Oke, okay. Betul betul ya, pasti gugup ya. Apalagi ini namanya perlombaan ya. Takut salah mungkin ya.
1: Tapi sampai pertengahan lagu pertama sudah rasanya biasa.
0: Oh, biasa
1: Sudah
0: saja.
1: biasa saja.
0: Mungkin pas baru masuk saja ya, tapi sudah berjalan mengalir saja, itu kamu udah biasa-biasa saja ya.
1: Ya, Kak.
0: Luar biasa, keren. Dan setelah kamu nyanyi, mungkin waktu itu setelah kamu turun dari panggung, mungkin ada tanggapan-tanggapan dari guru, mungkin ada teman-teman, mungkin penonton yang bilang, oh Alfi, kamu nih kayaknya juara nih. Mungkin sebelum diumumkan sebagai juara, mungkin sudah, apakah sudah dipuji-puji seperti itu?
1: Ya ada kakak, mungkin teman-teman dari guru pendamping saya, pokoknya saya lewat, mereka bilang, sudah ayo ayo ambil piala, itu sudah menang dari saya.
0: Wah, itu gimana perasaan kamu pada saat dibilang seperti itu?
1: Saya senang kakak.
0: Oh, pastinya ya. Berarti latihan kamu selama 3 minggu tidak sia-sia ya, membuahkan hasil. Dan Alfi, waktu kamu diumumkan keluar sebagai juara satu solo putra ya. Dan ini kan ada putra dan putri ya.
1: Ya kakak.
0: Oke, dan kamu diumumkan sebagai juara satu, waktu itu perasaan kamu gimana? Kayak terharu mungkin, atau kamu senang, lompat-lompat, girang mungkin, atau kamu gimana perasaannya pada waktu diumumkan itu?
1: Saya merasa senang kakak, tapi saya responnya tenang-tenang saja.
0: Oh, tenang teduh saja ya, karena sudah biasa juara satu ya. Oke, jadi Alfi bilang, ah biasa sah, ini sebiasa nah. Wah, oke. Dan gimana pas kamu juara, tanggapan guru-guru, pendamping, teman-teman kamu, keluarga, apa kata mereka?
1: Mereka yang mengucapkan selamat kakak, dan ya ini teman-teman saya punya puji-puji saya lah kakak.
0: Oke. Nah, untuk tantangan sendiri, mungkin kan kamu sebagai juara satu ini tidak berjalan begitu saja ya. Pasti melewati badai, mungkin badai hujan, halilintar. Pasti kamu melewati berbagai macam tantangan nih. Mungkin apa sih tantangan yang paling berat pas kamu latihan sampai ikut perlombaan itu?
1: Tantangan yang paling berat itu ini dari musik juknisnya itu terlalu tinggi dan untuk nada saya kakak. Jadi ya kakak, dari nadanya nadanya dari juknis itu diturunkan satu nada kakak, dan dari panitia hanya bisa perbolehkan turun satu nada kakak.
0: Jadi kamu
1: Diturunkan masih dua minggu lagi perlombaan, turunkan satu. Setelah turunkan, saya tidak bisa untuk menghabiskan lagu tersebut karena lagu tersebut sangat tinggi.
0: Berarti kamu menyesuaikan kembali ya?
1: Ya kakak.
0: Suara dan
1: Puji Tuhan sisa tiga hari. Perlombaan kakak, kami dapat improv bersama kami. Saya dan guru pendamping saya mendapatkan improv 4.
0: Jadi itu sesuai ya, berarti pas kamu nyanyi tidak ketinggian, tidak terlalu rendah juga ya, pas ya sama improv yang didapatkan 3 hari sebelumnya itu ya.
1: ya kakak. Tapi saat itu sampai titik-titik tingginya nada tersebut, suara saya pecah kakak. Karena mungkin gugup lah kakak.
0: Betul-betul ya, gugup manusiawi ya. Oke, kalau boleh tahu waktu kamu keluar sebagai juara itu mungkin dapat-dapat hadiah nih. Boleh di-spill nih hadiah-hadiah apa nih yang kamu dapatkan?
1: Hadiahnya satu piala dengan beras 10 kilo kak.
0: Wow, keren. Pulang bisa dimasak ya. Oke, baik. Alfi, dan mungkin kamu punya keinginan apa nih? Mungkin 5 tahun ke depan kamu mau jadi seperti siapa nih? Mungkin tokoh idola kamu, mungkin artis-artis, penyanyi-penyanyi mungkin.
1: Lima tahun ke depan saya hanya mau masuk Indonesian Idol.
0: Wow, Indonesian Idol, amin ya. Indonesian Idol asalnya dari TTU Insana, luar biasa ya. Keren, keren. Oke, baiklah. Dan yang terakhir banget nih, mungkin kamu punya pesan apa nih buat anak-anak muda ya yang punya talenta seperti kamu ya, walaupun bukan di bidang tarik suara ya, di talenta di lainnya, tapi mereka itu masih tidak percaya diri atau masih ragu-ragu nih kayak, ah saya tidak mungkin bisa seperti Alfi itu. Mungkin kamu punya pesan apa buat mereka?
1: Pesan saya, jika kita mempunyai bakat, kita jangan pendam bakat, tapi berani untuk menunjukkan bakat kita tersebut.
0: Oke, luar biasa, itu dia pesan dari Alfi teman Pro 2 ya, the next Indonesian Idol ya, luar biasa. Aminkan ya Alfi ya.
1: Ya, kakak.
0: Oke, Alfi, terima kasih banyak atas waktunya di sore hari ini. Sukses terus Alfi dan semangat belajar dan juga semoga bisa menuju Indonesian Idol ya Alfi ya. Oke, terima kasih banyak dan juga terima kasih juga untuk Pak Oswin yang sudah merekomendasikan siswa berprestasi ini, luar biasa. Dan Alfi, selamat sore, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye bye.
1: Ya. Yeah.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Soreja ya. 99,8 Pro 2 FM Mata Buah, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria dan kamu lagi mendengarkan suara Adelia di sini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di sore hari ini enaknya kita bahas yang setia ya, teman Pro 2 ya. Iya, kesetiaan, karena di dunia ini cari yang setia itu susahnya setengah mati, teman Pro 2. Tapi untungnya hari ini tidak berlaku buat pelatih sepak bola yang satu ini ya, karena ada kabar hot banget yang baru rilis dari pusat pemberitaan kemarin pagi. Datangnya jauh-jauh dari tanah Spanyol, teman Pro 2 ya. Ada ini dia, tawaran fantastis datang, Flick pilih lanjutkan misi di Barcelona. Gila enggak tuh? Jadi gini ceritanya, teman Pro 2 ya. Hansi Flick, pelatih asal Jerman yang mukanya kelihatan tegas tapi hatinya selembut sutra ya, baru sejak resmi memperpanjang kontraknya di Barcelona FC sampai tahun 2028 nanti. Malah ada opsi tambahan satu musim lagi. Padahal nih ya, selentingan di luar sana bilang kalau tawaran fantastis dari klub lain itu bertebaran godain dia gitu, teman Pro 2. Jadi ibarat kata Flick ini lagi dikejar-kejar banyak mantan kaya raya gitu ya. Tapi dia dengan tegas bilang, maaf, hati saya cuma buat Barca. Uhuy. Baper tidak sih, coba pasangannya, teman Pro 2, bisa sesetia itu ya Om Flick ya. Pasti tidak ada drama overthinking tiap malam minggu ya kan. Tapi wajar sih, manajemen Barca kan rindu berat dan tidak mau kehilangan Flick ya. Bayangin aja, baru 2 musim pegang Barca, Om Flick sudah mempersembahkan 5 trofi bergengsi. 2 trofi La Liga masuk musim ini baru saja dijuarai, terus 2 Piala Super Spanyol dan 1 Copa del Rey, teman Pro 2. Jadi pas megang trofi juara La Liga hari Senin kemarin, Flick sempat bilang kalau lanjutin tugas di Barca itu sebuah kehormatan. Jadi dia tuh merasakan banget cinta semangat dari staff, pemain sampai supporter. Atuh, dengerin tuh. Flick aja tahu cara menghargai effort orang-orang yang sayang sama dia. Kamu kapan mau peka sama effort dia gitu ya, yang selalu chat duluan. Kecurhat gitu ya tuh Pro 2. Dan anyway, misi Flick selanjutnya tidak main-main. Setelah mendominasi kompetisi domestik, target berikutnya adalah bawa pulang trofi Liga Champions musim depan. Nah, itu dia isi info sekilas, teman Pro 2, dari dunia olahraga yang bikin kita belajar arti komitmen sore ini. Jadi buat kamu yang lagi berjuang komitmen, entah itu urusan kerjaan, bisnis, apapun itu, atau urusan hati, semangat terus ya. Dan jangan kemana-mana, Adelia masih menemani sore kamu di 99,8 MHz.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: professore Ceria.
1: Mulai 9,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria Pro 2 FM dan saya Adelia Manik masih menemani kamu di sini walaupun di luar sudah mulai gelap ya teman Pro 2. Gimana tadi pagi pada ikutan upacara tidak di sekolah teman Pro 2 ya? Karena hari ini kan hari Rabu 20 Mei 2026 bertepatan sama momen yang sakral sekaligus keren banget buat kita semua. Yep, Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 teman Pro 2 ya. Walaupun hari ini tidak libur nasional dan aktivitas berjalan normal, tapi semangat kebangkitan itu harus tetap membara dong ya teman Pro 2. Nah, kalau kita flashback dikit nih, Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional ini kan berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo teman Pro 2 dan juga Dr. Wahidin dan para pelajar Stovia. Bayangin, mereka itu dulu adalah anak-anak muda, mahasiswa kedokteran yang mikirnya udah jauh ke depan. Jadi di era pas orang-orang tuh masih berjuang sendiri per daerah, mereka sudah punya ide jenius. Kita tidak bisa begini terus nih, kita harus bersatu lewat pendidikan. Aduh, pinter banget ya kan, anak zaman dulu aja udah visioner nih. Masa kita yang hidup di tahun 2026 cuma rebahan sambil scrolling medsos doang. Nah, pas banget dengan jiwa muda, pemerintah kita melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan tema Harkitnas 2026 yang deep banget, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Maknanya itu menohok banget ya buat kita teman Pro 2. Jadi tema ini pengen mengingatkan kalau generasi muda, termasuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 sekarang, adalah aset strategis bangsa. Jadi kita ini adalah tunas-tunas yang harus jaga kedaulatan Indonesia ya, bukan cuma lewat senjata seperti dulu, tapi lewat prestasi, penguasaan teknologi, pendidikan, dan juga sosial budaya. Bahkan kalau kamu lihat logo Harkitnas teman Pro 2 ke-118 ini, filosofinya modern sekali. Ada warna biru yang melambangkan masa depan dan teknologi emas yang mencerminkan optimisme, simbol elang buat semangat Garuda, dan ada daun untuk ketahanan nasional. Komplit banget ya kan, dari teknologi sampai lingkungan dibahas. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk kita bareng-bareng bangkit dari rasa malas yang pertama, bangkit dari zona nyaman, dan bangkit dari kegalauan yang penting itu teman Pro 2 ya. Dan juga mari kita tunjukkan kalau anak muda Atam Buah, anak muda NTT, dan anak muda Indonesia bisa jadi tunas bangsa ya teman Pro 2 yang membanggakan dan siap bawa negara kita makin berdaulat di era digital ini. So, itu dia informasi di Sore Ceria sore hari ini. Adelia masih terus menemani kamu dan bakal puterin lagu-lagu yang bisa bikin mood kamu ikutan bangkit dan semangat lagi. So, jangan kemana-mana.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Menteri Hukum menegaskan negara akan tetap hadir dalam melindungi keselamatan warga negara Indonesia WNI yang menghadapi persoalan di luar negeri. Ia menyebut pemerintah terus melakukan koordinasi dalam penanganan sejumlah kasus yang melibatkan WNI. Menurut Supratman Andi Aktas, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah dialog dengan berbagai pihak terkait persoalan tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Ia mengatakan Kementerian Hukum juga melakukan upaya maksimal terkait persoalan kewarganegaraan warga Indonesia di luar negeri. Meskipun pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Penggunaan sepeda listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Dalam aturan ini, sepeda listrik masuk kategori kendaraan tertentu dengan batas operasional khusus. Sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya bercampur kendaraan bermotor tanpa lajur khusus. Kendaraan tersebut hanya boleh digunakan di kawasan tertentu dan jalur sepeda. Korlantas Polri mengingatkan batas kecepatan maksimal sepeda listrik hanya 25 km per jam. Pengguna juga dilarang memodifikasi kendaraan untuk meningkatkan kecepatan di luar ketentuan. Eksekutif produser pagelaran Sabang hingga Merauke 2026, Silvi Liswanda memastikan persiapan pagelaran tahun ini berjalan matang. Persiapan ini juga turut mendapat pujian dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Penting bagi seluruh masyarakat untuk memahami perbedaan yang ada, namun tetap membuka ruang apresiasi. Ini bisa dijalankan bersama dengan saling mendukung dan menjaga semangat kebersamaan, disampaikan Irene dalam konferensi pers kick off pagelaran Sabang hingga Merauke di Grand Indonesia Rabu 20 Mei 2026. Ia juga mengapresiasi berbagai karya yang telah dihadirkan dalam pagelaran tersebut yang dinilai menarik dan berkualitas. Kedepan ia berharap karya-karya yang ditampilkan dapat terus berkembang, terutama ke lingkup internasional. Sekian info Pro 2.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, saya Ari Leon akan menemani kamu, Teman Pro 2, sampai di jam 12 malam. Jadi, buat kamu yang udah stay tune sejak tadi, terima kasih untuk partisipasinya dan kesetiaannya ya, terus dengarkan Pro 2 RRI sampai kapanpun. Kita akan selalu hadir menemani kamu di waktu-waktu itu aktivitas kamu, baik pagi, siang, sore hingga malam. Dan sekarang akan ada kesempatan untuk menikmati lagu dan banyak informasi juga kiat-kiat menarik yang bakal menginspirasi kamu di malam ini. Oke, udah siap untuk dengarkan lagu-lagu di malam hari yang bisa bikin suasana malam kamu jadi tidak sepi dan tetap menyenangkan? Oke, kita dengarkan dulu nih, ada The Weeknd dengan Cry For Me.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Mama Pro 2 dimanapun berada, kita balik lagi nih di malam ini membahas tentang pendidikan. Sangat penting ya, pendidikan baik itu formal maupun non formal, yang pasti memberikan apa ya, ilmu, pengetahuan, dan membuat kita jadi belajar lebih banyak hal. Jadi lewat pendidikan seseorang akan jadi lebih banyak tahu tentang apapun yang ingin dipelajari. Nah, malam hari ini saya juga ingin ajak kamu untuk terinspirasi dengan pelajar yang terus ingin belajar, ya, pelajar yang terus ingin belajar dan tidak pernah bosan, tapi selalu memiliki rasa penasaran untuk tahu lebih banyak tentang apapun yang ada di pikirannya atau yang membuat dirinya ingin mengejar hal yang terus ingin dipelajari. Jadi dimanapun berada, pendidikan tidak ada batasnya. Mau di rumah, mau di lingkungan manapun, kita selalu mendapatkan pelajaran setiap saat, ya. Pelajaran dalam bentuk materi, teori, atau mungkin pengalaman. Nah, ini pasti akan memberikan nilai tambah buat kita dalam hal menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga ilmu yang mungkin jarang kita temukan, atau mungkin perkembangan dari ilmu yang udah pernah kita temukan. Namun setiap ilmu juga tidak stagnan, ya, selalu berubah-ubah sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Jadi buat kamu yang masih terus mengenyam pendidikan, semangat terus, karena pendidikan itu sangat membantu, terutama memberikan peluang, ya, yang lebih luas buat kamu untuk bisa meraih apapun yang kamu mau. Tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Oke, teman Pro 2, kembali ada saya Ari Leon. Hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu kebanggaan kita sebagai orang Timor. Kita akan berbincang-bincang dengan Indi Nahak. Kita sudah terhubung dengan Indi Nahak kaitannya dengan pertukaran mahasiswa merdeka. Halo Indi.
1: Halo.
0: Apa kabar nih Indi?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya.
1: Baik, mana kabarnya juga Kak?
0: Kalau saya sih baik aja, cuma agak PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Gimana sih ceritanya kamu bisa ikut pertukaran mahasiswa merdeka ini?
1: Oh iya, iya. Baik, saya akan cerita. Namun sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mungkin yang belum tahu tentang program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Ya. Ini adalah sebuah program pemerintah di mana mahasiswa itu bertukar sementara ke kampus yang berada di luar pulau selama satu semester untuk mendapatkan pengalaman di perguruan tinggi di Indonesia, seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat persatuan dan keberagaman. Jadi saya itu mendapat info ini dari media, di mana saya ikut akunnya Instagram pertukaran mahasiswa, dan dari situ saya mendapat infonya dari situ, dan saya mencoba daftar. Daftar ini juga coba-coba dan tidak ada apa ya, ekspektasi lebih lulus. Dan puji Tuhan kami 6 orang lulus dalam sekelas. Ikutnya di semester 5.
0: Oh. Ya. Jadi semester 5-nya di sana, 6-nya kembali ke sini ya.
1: Ya, 6-nya kembali.
0: Oke. Okay.

0: kuliahnya di mana sih, kampus mana nih?
1: Di kampus Universitas Negeri Timor.
0: Oke. Di Unimor ya?
1: Ya. Ada banyak anak-anak yang punya perspektif yang salah. Mereka tuh berpikir kalau dengan mengikuti program ini, mereka itu akan hidup seperti merantau ya di luar. Oh, iya. Dan mereka tidak tahu bagaimana harus beradaptasi, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Dan mereka pikir di sana tuh akan menjadi lebih susah dalam proses mereka belajar. Mereka takut dalam persaingan, terlalu banyak perspektif buruk, dan juga keuangan. Padahal untuk keuangan pun terjamin, semuanya pun terjamin, dan tidak ada begitu banyak tekanan yang diberikan di luar sana. Dasarnya di link-linknya itu ada di bio Instagram Pendaftaran Mahasiswa Merdeka.
0: Emang pendaftarannya susah tidak?
1: Untuk urus-urus berkasnya lumayan ya, karena berkasnya itu tidak bisa fake, tidak boleh ada yang palsu, dan itu harus asli semua. Kesalahan satu dalam pengisian itu bisa menyebabkan kegagalan. Jadi usahakan setiap tahapan yang diberikan itu diisi dengan benar dan sesuai dengan yang diminta.
0: Apa ya kira-kira yang menjadi keunggulan sampai teman-teman yang lain kok tidak lolos gitu?
1: Ya mungkin karena kita ini saling memperhatikan ya. Jadi kita saat mendaftar itu kita saling memperhatikan, bukan diri kita sendiri, melainkan teman-teman kita juga. Jadi kita melihat apa yang belum beres dari akun mereka, kita memberitahu, jadi mereka juga memperbaikinya, sehingga kemungkinan lolos dari kita itu banyak, karena kita tidak mendaftarnya per orang, melainkan bersama-sama dengan yang lain.
0: Dari kita saling membantu.
1: Ya, saling membantu.
0: Nah, kira-kira dimulai dari mana nih? Apa yang kalian persiapkan sebelum berangkat?
1: Itu setelah kita mendengarkan kelulusan, kita itu disuruh menyediakan uang saku untuk awalnya. Karena di sana kita akan tinggal selama satu bulan, itu belum mendapatkan uang sama sekali. Jadi bulan kedua itu baru dicairkan dananya. Jadi disiapkan saja uang saku untuk jaga-jaga.
0: Iya. Nah, apakah juga nilai-nilainya harus kita bawa atau gimana nih?
1: Ya, berkas-berkas penting seperti, sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Berkas-berkas penting itu saja harus dibawa, seperti KTP, KK, terus yang transkrip nilai, terus surat kartu mahasiswa, dan juga ya kayaknya gitu saja. Karena di sana kita akan buka apa ya, SKS baru di sana, dan tidak terlalu terfokuskan pada berkas-berkas gitu. Karena berkas-berkas semua itu telah diupload di laman tersebut kan. Jadi di sana itu seperti kayak menjalani kehidupan seperti biasa, seperti belajar di sana. Jadi tidak terlalu ada administrasi apapun di sana.
0: Wow, luar biasa ya. Ternyata sampai di sana kita jadinya bukan kayak terasa asing dengan mereka ya.
1: Iya.
0: Tapi saya rasa juga mungkin kembali kepada pribadi diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kalian apa semuanya sama ya, terbuka, atau ada yang mungkin lebih kayak apa ya, lebih ke introvert gitu ya. Introvert gitu ya.
1: Oh iya. Untuk pengalaman saya sih ada beberapa teman saya yang sedikit tertutup ya, dan ada beberapa itu kayak sudah berjalan begitu lama namun masih sering menyendiri. Nah, menurut saya dari program ini nih mengajarkan kita untuk memberikan respect lebih, empatik yang lebih kepada teman kita yang lain, sehingga kayak saya begitu, saya melihat teman-teman saya seperti itu, saya seperti ada dorongan untuk memberikan mereka semangat, untuk mendekati mereka, untuk memberikan mereka kebahagiaan begitu.

0: supaya mereka lebih ceria lagi, lebih semangat lagi. Jadi kita saling mensupport satu sama lain, dan saya rasa ada kejenuhan juga, di mana saya juga merasakan hal yang sama, namun dari teman-teman yang lain itu melakukan hal yang sama, mereka pun mensupport saya, menghibur saya, memberikan saya semangat juga. Jadi apa yang saya berikan kepada teman-teman yang lain, itu mereka berikan juga kepada saya. Yang itu yang saya dapatkan juga. Jadi kalau ada saling topang menopang, kita belajar untuk beradaptasi, untuk melatih rasa empati, simpati, gitu.
1: Wah, luar biasa. Memang ini ternyata kalian pergi ke sana cuma tidak sekedar belajar, tapi ada pelajaran lain yang juga kalian temukan, dan mungkin ini harusnya tetap menjadi materi yang kuat buat kalian untuk dibawa pulang nih. Jadi kemarin sampai di sana, oh iya, saya lupa tanya kalau ketika kalian sampai ke kampus yang kemarin, kampusnya itu yang di Unikma ya?
0: Iya, Unikma.
1: Nah, sampai di sana itu cuma murni kalian berenam, atau ada juga dari kampus lain yang datang ke situ, kayak dari daerah lain?
0: Saya lupa menjelaskan. Jadi dari 6 teman kami itu, kita itu lulus di kampus yang berbeda-beda di Pulau Jawa itu. Jadi saya mendapat di kampus Madiun, PGRI Madiun, dan itu saya seorang diri. Saya seorang diri pergi ke sana dan bertemu dari dengan teman-teman dari beragam tempat, beragam wilayah, dan itu kebanyakan mereka itu perorangan dengan jurusan yang berbeda-beda. Dan di situ yang jurusan pendidikan bahasa Inggris itu saya sendiri, dan dari Unimor pun saya sendiri, dari NTT pun saya sendiri.
1: Ini benar-benar luar biasa. Jadi kita seakan-akan membawa diri untuk mengenal sebegitu luas keberagaman di sana ya. Sudah begitu mahasiswa, pertukaran mahasiswa merdeka yang datangnya dari berbagai daerah lain, membuat kita jadi semakin kuat juga ya, saling menopang di situ. Nah, ketika sampai di sana, waktu ataupun apa ya, porsir belajarnya seperti apa? Apakah seperti yang di sini, pergi kampus, terus kalau ada tugas ya dikerjakan, terus jalan-jalan, atau memang murni lebih fokus ke pendidikannya nih?
0: Saya pikir hampir semua kampus itu menerapkan yang sama ya. Di sana pun sama seperti sini, di mana kita bisa pergi ke kampus untuk menerima pemaparan materi, terus pulang dengan membawa tugas dan belajar di saat ujian. Tidak setiap hari kami belajar kan, jadi saat ujian itu kami selalu belajar, saat presentasi belajar, saat ada tugas dikerjakan. Hanya bedanya di sana itu ada kegiatan satu yang namanya modul Nusantara yang kita tidak ada di sini. Dia itu termaksud SKS, masuk ke dalam SKS, tapi kegiatannya itu lebih ke jalan-jalan, lebih ke mengenal budaya sekitar, bahkan ke luar kota, budaya yang ada di Pulau Jawa. Dan di situ tuh mata kuliah yang paling favorit lah untuk semua anak-anak PMM, karena sebagai kayak refleksi buat kami gitu. Dan juga orang sih bilang itu memperbaiki gigi ya, karena setiap kali jalan-jalan kan dananya lumayan besar ya. Jadi itu disediakan makanan yang banyak untuk kami, dan juga yang kita itu dibawa ke tempat-tempat yang lumayan ternama di situ.
1: Jadi di sana itu untuk segala kebutuhan sudah dipenuhi, fasilitasnya juga disediakan. Misalkan kalau kita mau keluar kota atau mau ke tempat-tempat yang kita kunjungi, diperkenalkan, ya misalkan berbayar, itu kita benar-benar murni bawa diri ya?
0: Ya, bawa diri aja. Cuman bawa diri, dan itu kayak dana-dananya kayak diberikan Jadi kita itu misalkan harus membayar karcis ya. Jadi di situ tuh langsung dibayar. Jadi kita tinggal masuk aja gitu. Dan menikmati keindahan alam di sana. Seperti pengalaman saya di kita pergi ke Jogja.
1: Ya.
0: Nah, Jogja itu kan masuk ke dalam kegiatan modul Nusantara. Nah, di situ dari perjalanan semua digratiskan, makanannya digratiskan, penginapannya digratiskan, terus tempat-tempat wisata yang kita kunjungi pun semuanya digratisin.
1: Wow.
0: Dibayarin. Gitu.
1: Artinya semuanya udah difasilitasi. Kita benar-benar ya. Taunya hari ini agendanya ya. Kemana gitu ya?
0: Iya.
1: Wow. Ini udah memang cara-cara seperti ini membuat otak kita untuk belajar juga jadi semakin fresh nih.
0: Iya, semakin fresh.
1: Nah, berarti dan untuk jadwal misalkan jadwal kuliahnya itu dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggunya ya. Keluar kota gitu ya?
0: Senin sampai Jumat itu jadwal kuliah, terus Sabtu, biasanya Sabtu aja itu untuk modul Nusantara, biasa dipakai untuk
1: rekreasi gitu ya.
0: Itu belajar musik, belajar kesenian, belajar budaya, batik, membatik atau menciptakan sesuatu begitu. Dan kita mengenal lebih banyak budaya, tradisi di sekitar, bahkan juga keunikan dari daerah tersebut itu apa, kita pelajari itu.
1: Oke, luar biasa. Nah, inilah yang mungkin tidak semua orang tahu bahwa nanti sampai di sana aku mau pakai apa nih, sampai di sana mau tinggal di mana, terus mau makan apa misalkan ya. Pasti banyak yang khawatir atau ada ketakutan seperti tadi ini sudah jelaskan di awal tadi. Nah, kira-kira menjadi perwakilan dari katakanlah Unimor ya. Wow, luar biasa. Berarti kita perlu mungkin perlu tahu juga dari Kakak Indi ya, apakah setiap orang yang misalkan dia ditunjuk ya katakanlah atau tidak ditunjuk ada kesempatan, ayo mendaftar, silakan berpartisipasi, siapa tahu kalian mendapat kesempatan untuk pergi ke sana. Nah, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa aduh, otak saya pas-pasan nih. Saya di sini aja nilainya ya, nilai saya cuma segini doang. Takutnya sampai di sana malu-maluin. Ini kira-kira pesan atau motivasi apa yang ingin Indi sampaikan nih buat anak-anak Timor khususnya biar mereka juga setidaknya tahu diri lah, apakah mereka tetap akan maju melangkah atau sebaiknya udah kalian di kampung aja gitu.
0: Oh ya, jadi yang tanggapan seperti ini nih banyak yang saya dengar ya, termasuk dari teman-teman sekitar yang saat kita mau mendaftar, mereka bilang otak kita pesasa nih, sementara kita harus ketemu banyak teman dari luar lagi, gimana ya untuk beradaptasi, untuk bersaing dalam akademi. Ternyata di sana itu tidak semudah dan serumit itu loh. Jadi kita tuh harus semangat, karena dari persyaratan saja itu tidak meminta orang yang pintar untuk pergi ke sana. Standar IPK yang diterapkan di sana itu 3,0. Jadi untuk kita yang IPK-nya 3,5, 3,7, 3,2 bisa untuk pergi ke sana. Jadi jangan pernah takut, dan pergi ke sana pun tidak harus kita mencapai sesuatu atau berprestasi lebih untuk mengalahkan siapa di sana, tidak ya, karena di sana kita itu akan dikhususkan dengan belajar yang agak berbeda ya dari yang lain, di mana kita itu kayak lebih santai dalam pembelajarannya begitu, dan lebih ke mengenal keberagaman budaya di sana, dan juga untuk perkuliahan berjalan seperti normal kok, dan bahkan di sana dosen-dosennya lebih baik, lebih ramah dibanding dengan dosen-dosen yang di sini. Mereka itu tahu kita anak PMM, mereka itu akan mempermudah jalan kita. Jadi tidak ada yang bilang, ah nanti dia kalau kita bodoh nanti dosennya nggak lulusin kita. Enggak, malah di sana dosen-dosen itu mendukung, mensupport dan memberikan nilai yang baik untuk kita semua. Jadi kami yang mencoba itu juga sebenarnya ada pemikiran yang, aduh bagaimana ya, dari banyak kesibukan ini apakah kita bisa bernilai yang baik, dan itu semua itu tidak, pemikiran-pemikiran buruk itu tidak terjadi karena dosen-dosen di sana lumayan suportif dan teman-teman di sana pun begitu pun suportif dengan kita. Dan untuk anak mahasiswa-mahasiswa dalam akademik itu kemampuan mereka pun tidak begitu jauh di atas rata-rata ya. Seperti kita, seperti kita yang biasa ini. Jadi jangan takut untuk masuk ke sana.
1: Jadi buat teman produser semuanya, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Indi buat kita semuanya. Dan halo ya, teleponnya terputus ya. Oke, aduh, makasih banyak ya buat Indi hari ini sudah berbagi. Dan itulah nih, udah selesai juga waktunya. Aduh, terima kasih banyak sekali buat partisipasi hari ini juga untuk Indi. Sudah mau berbagi tentang betapa pentingnya pendidikan dan sudah merasakan bagaimana mengikuti PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka, bahwa pertukaran ini sangat bermanfaat, memberikan kita refreshing, cara belajar yang baru, dan bahkan memberikan suasana yang benar-benar nyaman untuk bisa belajar dengan nyaman. Dan mungkin ini bisa diterapkan juga nih buat Indi di lingkungan kuliahnya, buat teman-temannya. Akhirnya usai sudah ya untuk obrolan kita tentang pentingnya pendidikan buat para milenial di Atambua dimanapun berada. Dan sudah waktunya kita akan kembali bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program musik live chat. Untuk itu tetap di RRI, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Nale, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, bayar lagi OTW 10 menit lagi nyampe.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya.
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia cuma nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuma kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata
0: rame.
1: Cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: ya. Karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini, bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut proyek ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu."
0: Ternyata
1: dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya
1: ya, betul.
0: Di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya,
0: kapan sih mau rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat. Yes.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi
0: kayak rebutan kayak rebutan gue dulu deh gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Iya. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Senro gitu, udah terserah Mas Senro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guided sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati melulu gitu ya."
1: Iya, karena kemarin-kemarin kan terusnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu.
0: Yes.
1: Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja
0: agak terkungkung gitu ya. Jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya.
0: Enggak
1: gitu.
0: Akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gitu terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Iya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Ya, jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih, gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Oh, apa? Dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi tidak down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Dari sana di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Iya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba.
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya? Nakal ya, suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Yeah. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Jeff Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Hmm. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu kan, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah, mungkin ini pramuka, simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab dengan
1: yes
0: singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan gak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul gak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis denger angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti
1: yeah.
0: Ngomong apa gitu. Jadi gak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still

0: Dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Hmm. Ya, tapi bila berbahasa itu je agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
1: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
0: bukan
1: nama
0: Andre.
1: Besar. Itu gimana rasanya?
0: Oh, saya rasa happy sangat, happy, sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadil Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
1: Iya, yeah,
0: gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Marsi dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya.
2: Yeah,
1: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa
1: signature? Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
1: banyak
2: juga
1: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duet sama ini gitu.
1: Terus tapi kesampaian
2: ya,
1: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
0: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie.
0: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
0: Menjadi soundtrack, ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini queennya
0: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
1: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
0: Kita aminkan aja. Iya.
1: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
0: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
0: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Ya, soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
0: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
1: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
1: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ya.
2: Ke Barsena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
0: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu
0: okay aja.
1: On the spot di saat take recording.
0: Benar,
1: ya.
0: Yeah.
2: Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
1: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
0: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku enggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
1: Dulu coba cocok
2: kan. Itu enggak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk, guys. Terus tuh tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, "Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo, sudah enggak apa-apa." Kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak
1: ya
2: oke
1: gitu. Iya, nggak salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
1: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis, Jumat
2: besok.
1: Ya. Tapi promonya di Jumat ya.
2: Jumat
1: apa yang ketemu sama Danisha sama Fadila, mungkin bisa cek-cek lah di Radio-Radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
0: Iya benar. Ya? Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
1: Lebih banyak ya.
0: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, senang banget gokil. Kita ya.
0: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
0: Boleh, boleh.
1: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit sama Pre 2. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya nggak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya nggak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok nggak dimakan lagi, Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih, Kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi, Gih.
1: Iya, Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu, ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak keracunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantas kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu, aduh, apa tuh, burger, apa itu, ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

Jaga malam jangan galau malam-malam ya. Kita tidak perlu galau malam-malam, kalau mau galau siang-siang aja. Baik, teman Pro 2, selain lagu-lagu yang sudah saya hadirkan tadi, masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu karena kesempatan ini sampai jam 11 malam. Yang mau request sudah dibuka sejak tadi nih WhatsApp dan juga Instagram serta Facebook RRI Pro 2 Atambua ya. Silakan mau request lagu apa aja, kamu boleh partisipasi langsung di WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493, dan bisa ke Instagram RRI Pro 2 Atambua, Instagram atau Facebook ya, apa aja silakan. Sosial media semuanya kita buka aktif semuanya, jadi tidak perlu ragu untuk berpartisipasi. Untuk Facebooknya kamu bisa langsung ke Messenger juga boleh, jadi akan lebih mudah untuk membacanya. Baik, saya akan buka dulu nih WhatsApp. Halo, selamat malam buat teman saya yang udah gabung malam hari ini. Dari siapa ya? Oh, thank you banget buat Elvi. Rajin ya Elvi ya. Hari sudah bisa dengarkan lagu dari siapa? Jazz. Boleh merindu. Jazz. Tulisnya J-I-Z ya, J-I-Z bukan J-E-S. Oke, baik. Jazz boleh merindu, boleh lah, silakan aja merindu. Dan buat Elvi, thank you, ditunggu dulu lagunya akan diputar nanti setelah kita baca lagi satu pesan. Terima kasih untuk Feby. Halo Feby, salam kenal Kak Ari, ini dengan Feby, mau ikutan request lagu juga Kak. Boleh, boleh aja. Ada lagu Silaun Seven bersama Aisha Meglio, Memori Baik judulnya. Oh, Silaun Seven ya. Oke, Memori Baik judulnya, benar sekali, sudah ada. Ini featuring sama Aisha Meglio, benar. Lagunya sudah saya siapkan dan akan kita nikmati sama-sama. Untuk teman yang lain boleh gabung dari sekarang sampai di jam 11 malam. Ini dia, Boleh Merindu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

Teman Pro 2, oke, balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah setia ya bergabung di Pro 2 RRI. Dan lagu yang akan kembali saya hadirkan, permintaan dari siapa nih? Florida ya. Katanya mau dengar lagu dari Jati Aldrin bersama Wis Bakar dan Titoton Karibo, judulnya Hilang. Oke, lagu lama tapi masih tetap enak didengar. Dan teman Pro 2, buat kamu semuanya, mungkin malam ini sudah mulai dingin ya, rada-rada dingin. Jadi buat kamu yang ada di luar ruangan, kalau misalkan lagi keluar atau lagi ada meeting atau ada kegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk mengenakan jaket. Jangan lupa membawa penghangat, agar penghangat tubuh, agar ketika kamu melakukan aktivitas di luar ruangan bisa lebih konsen dan bisa lebih nyaman. Karena dengan kondisi cuaca seperti ini, terkadang rencana bisa gagal karena kurang nyaman akibat tidak persiapan. Nah, jadi sekedar mengingatkan biar kamu bisa lebih siap sebelum kamu keluar atau melakukan kegiatan di luar ruangan. Nah, teman Pro 2, kita juga bakal selalu temani kamu dimanapun ya. Jadi tidak hanya lewat radio terestrial di FM 99,8 MHz, tapi kamu bisa akses langsung menggunakan HP Android atau iPhone kamu dengan mendownload aplikasi RRI Digital ya. RRI Digital, pilih Pro 2 RRI Atambua. Oke, RRI Atambua Pro 2. Selain itu kamu juga bisa akses kok lewat Google, juga bisa langsung aja ketik RRI Pro 2 Atambua. Dan waktu kita masih 1 jam lagi sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi baru saja mau 1 jam ya untuk kebersamaan kita. Selamat menikmati, ini satu lagu sudah saya siapkan buat kamu. Tadi dari Florida ya, mau dengar lagu dari Indonesia Timur. Ini dia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, waktu masih panjang lagi nih buat kamu yang masih mau request. Kita masih tetap akan baca pesannya. Buat kamu yang masih mau request, silakan di 085137287493. Dan kamu juga bisa request di Instagram dan Facebook kami lewat DM atau Messenger ya. Kita tunggu partisipasinya. Dan oh my goodness, ada yang bergabung nih. Katanya Kak Ari, selamat malam, boleh curhat kok. Ah, baru hari ini ada lagi yang bercurhat ya. Aduh, gimana nih ya membahasnya. Katanya Kak Ari, selamat malam, ingin bercurhat. Aduh, gimana ya. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kekasih kita yang selama ini kita cintai adalah jodoh orang lain? Ya diputusin lah, udah tahu jodoh orang lain kok dipertahankan. Oke, jagai jodoh orang. Ini kita cintai adalah jodoh orang lain. Ya diputusin lah, udah tahu jodoh orang lain kok dipertahankan. Oke, jagai jodoh orang. Ini ada definisinya.

Boleh disebut nama gak sih? Boleh ya. Oke. Baik, ini ada teman pro dua namanya Igo Ogi. Katanya bagaimana solusinya kalau selama ini menjalani hubungan dengan orang yang sebenarnya adalah jodoh orang lain. Waduh, sudah menemani dari nol ya, biasanya menemani dari zaman susah ya kan, dengarkan semua keluh kesah, pas nikah dia nikahnya sama orang lain, kira-kira gitu. Disitulah resmi menyandang gelar kehormatan sebagai seksi jaga jodoh orang. Nah, lu yang jagain, lu yang modalin jalannya, orang lain yang dapat pelaminannya. Sakit tapi tidak berdarah ya, sahabat teman pro 2. Tenang aja, kamu tidak sendirian di dunia ini. Banyak sekali orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti kamu. Jadi gak perlu menyesal, bukan cuma kamu kok, masih terlalu banyak. Dan semuanya juga itu mah pelajaran ya, pelajaran yang harus kamu pelajari. Dan kamu harus bisa memecahkan persoalannya. Daripada kamu galau, meratapi nasib jadi penjaga yang pensiun tanpa pesangon, mungkin kamu bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu bayangkan, kamu sudah berhasil mendidik, merawat, mendewasakan seseorang sampai akhirnya dia siap jadi pasangan orang lain. Ya kan, pasangan yang baik buat orang lain. Itu ibarat training center terbaik. Dan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai nanti kok. Jadi tidak perlu khawatir, gak perlu menyesal, karena kamu udah berbuat baik, wajib hukumnya untuk kamu akan dapat imbalan yang baik. Jadi kalau kamu jaga dia dengan baik, percaya deh, di luar sana sudah ada orang lain yang juga lagi menjaga jodoh kamu. Itu menjaga jodoh kamu dengan sangat baik, dan dia pasti akan datang ke kamu. Karena Tuhan itu punya selera yang lebih baik. Kalau dia pergi, artinya tugas kamu menemani proses hidup dia itu sudah selesai. Sekarang saatnya kamu fokus sama proses hidup kamu sendiri. Ini rencananya, rencana Tuhan, biar pacaran lama itu bukan jaminan bakal sampai pelaminan. Karena pada akhirnya cinta itu kayak menunggu bus sekolah aja. Kadang kita harus tunggu lama cuma buat dilewatin, karena jemputan asli kita emang belum datang aja gitu. Oke, buat kamu yang sekarang lagi merasa jadi penjaga jodoh orang, atau yang baru aja serah terima jabatan karena mantan kamu sudah sebar undangan, kamu kasih lagu berikut nih buat menemani malam hari kamu. Langsung aja, ini dia dari Ryan Pono, Jodoh Tak Pernah Salah.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

jam lagu non-stop di Just Music.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasi.

0: tuh. Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkup.

dan fokus pada hal lain. Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Waktunya kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atom Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan L Tare Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Go!

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang...

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Pemro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Islam ya. Renungan religi untuk pagi hari ini teman Pemro 2 bersama Ibu Nur Arfa S.Pd. Ya, beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kemenag PPU. Saat lagi ya Pemro 2 pagi hari ini menata hati menjadi lebih baik.

Kamu lagi dengerin Just Music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering sibuk memperbaiki penampilan, pekerjaan, dan urusan dunia. Namun, terkadang kita lupa memperbaiki sesuatu yang paling penting dalam diri kita, yaitu hati. Padahal, baik buruknya seseorang sangat ditentukan oleh hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh." Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang baik akan melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, dan kehidupan yang lebih tenang. Sebaliknya, hati yang dipenuhi iri, dengki, amarah, dan kesombongan akan membuat hidup terasa sempit dan gelisah. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu cara menata hati adalah dengan mendekatkan kepada Allah. Karena hati manusia tidak akan tenang tanpa mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka perbanyaklah zikir, membaca Al-Qur'an, berdoa dan menjaga salat. Jangan hanya mencari ketenangan dari dunia. Karena ketenangan sejati datang dari hati yang dekat dengan Allah. Selain itu, kita juga perlu belajar ikhlas. Tidak semua yang kita inginkan bisa langsung kita dapatkan. Kadang Allah menunda, kadang Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu." Surat Al-Baqarah ayat 216. Karena itu, jangan mudah kecewa, yakinlah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, menata hati juga berarti belajar memaafkan. Jangan biarkan kebencian menetap dalam hati kita. Hati yang penuh dengan dendam akan sulit merasakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling membenci dan saling membelakangi." Hadis riwayat Muslim. Mari kita bersihkan hati dengan memperbanyak sabar, syukur dan husnuzon kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki hati dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita
3: kamu lagi dengerin

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya.

0: mungkin 1 M ada sih pak.
1: Mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane pak, sederhana itu.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.
1: Kamu lagi dengerin

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 bersama saya Rantia Suparji, teman Pro 2 dari Meksiko. Iya, Mexico City ya, kota terpadat Amerika Utara memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup. Dan ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Nah, jadi teman Pro 2 Meksiko ya, ini siap menyapa dunia jelang semarak Piala Dunia 2026 ya. Selain menjadi kota kuliner ya yang berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang gaya rasa ya. Jadi kota ini menyiapkan 8 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat, di mana area ini juga bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik lainnya.

Kita beralih ke informasi lain. Teman Pro 2 Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan perlindungan anak di ruang digital, di mana langkah ini dilakukan melalui sosialisasi peraturan pemerintah, ya. Dan hal ini disampaikan dalam webinar literasi digital, guys, ya, di mana ruang digital anak aman dan juga sehat. Nah, anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang menyatakan perlindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi penguatan perlindungan generasi muda. Jadi, anak-anak Indonesia itu harus mendapatkan harus dapat menikmati manfaat teknologi digital tanpa terpapar ancaman seperti pornografi, cyberbullying, dan juga perjudian online. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini, guys.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Melsi dari Grahal Syar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa kamu-kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Bareng Reri Pro 2 Tambua di 99,8 Pro 2 FM Atambua. Aduh, double banget. Semoga pagi ini kalian penuh semangat karena hari ini Tia bakal nemenin kamu. Iya. Kita mau kemana? Enggak kemana-mana. Tapi ada di mana-mana. Cie-cie. Oke guys. Nah, Tia bakal nemenin kamu dengan obrolan seru, musik keren, dan tentu saja info-info menarik buat bikin hari kamu tuh makin oke ya. Yang lagi sibuk-sibuk, gak tahu sibuk apa. Aduh, terlalu banyak sibuk, apalagi hari ini tuh kan hari Kamis ya. Kamis manis, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi sibuk-sibuk, lagi siap-siap beraktivitas, tips buat kamu simpel. Jangan pernah skip sarapan. Sarapan bukan cuma bikin perut kenyang, tapi juga bantu otak kita fokus lebih lama. Jadi kalau mau produktif seharian, isi energi dengan sarapan sehat dulu ya. Selain sarapan, mungkin ada yang mau beberes pagi hari, boleh. Atau mungkin ada yang mau olahraga dikit, olahraga kecil, boleh banget. Yang pastinya selalu isi hari-hari kamu dengan sesuatu yang bermanfaat, guys.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
7: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sama

Okay, teman Brodo, kamu tahu nggak sih kalau ini tuh salah satu lagu bagian dari album resmi Vivah, guys. Lagu utamanya ada punya siapa? Siapa lagi kalau bukan tadi di awal-awal Tio udah puterin lagunya dari Shakira, Dai Dai. Ya, dia nggak sendirian karena dia collab lagi sama penyanyi Burna Boy, ya. Dan itu tuh ada di number one. Terus ada lagi ya Lighter oleh Jelly Roll and Karen Leon. Terus ada Porella oleh Belinda dari Belinda sama Los Angeles Azules, dan Echo dari Daddy Yankee and Cincy. Terus ini dia Illuminate oleh Jesse Reyes dan Eliana. Lagunya enak-enak banget. Dan pastinya 5 lagu mereka ini tuh adalah bagian dari album resmi Viva, guys. Ingat ya, ini lagu-lagu resmi Viva Piala Dunia 2026. Keren. Oke. Nah, teman berdua, selain lagu-lagu enak, ada juga informasi-informasi enak. Jadi buat kamu yang mungkin mau jalan-jalan kemana aja, selalu ya memanjakan mata, ya membahagiakan perasaan kamu sendiri. Kira-kira kita mau jalan kemana ya yang bisa membahagiakan diri sendiri, memanjakan mata, pokoknya paket komplit. Nah, teman berdua, kamu tahu gak sih kalau Jepang kembali menghadirkan inovasi unik bagi para penggemar Pokemon alias Pikachu. Jadi Bandara Noto Satoyama di Prefektur Ishikawa akan disulap menjadi bandara bertema Pokemon pertama di dunia mulai Juli ya, bulan depan, di mana bandara ini tuh untuk sementara akan berganti menjadi nama Noto Satoyama Pokemon With You Airport gitu ya, yang dipenuhi dekorasi karakter Pokemon di hampir seluruh area terminal. Boneka-boneka karakter-karakter Disney yang masih terkenal hingga saat ini, Pokemon, Hello Kitty, Mickey Mouse, apalagi ya Donald Duck gitu ya, Donald Bebek ya, itu masih. Terus Doraemon, apalagi ya, banyak kali ya guys, banyak ya, bantu pikir dong. Pokoknya banyak. Oke, kita bahas Pokemon dulu. Jadi transformasi besar ini tuh merupakan hasil collab ya Pokemon With You Foundation dan juga pemerintah Ishikawa, di mana proyek ini tuh menjadi bagian dari upaya membangkitkan kembali wilayah Noto setelah gempa bumi 7,6 skala Richter yang mengguncang kawasan itu pada 2024. Jadi, gak sekedar menarik wisatawan, teman berdua, proyek ini juga diharapkan mampu menghidupkan kembali ekonomi lokal. Ya, hitung-hitung menghadirkan suasana ceria gitu ya bagi masyarakat terdampak bencana 2024 kemarin. Oke, jadi dikutip dari Simple Flying, kalau area ini juga bakal dipenuhi berbagai karakter Pokemon lain yang dibuat seolah sedang terbang di langit-langit bandara. Kamu mau enggak jalan-jalan ke sana?

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu! Spara!
2: 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Demam Roruga, hati-hati karena akhir-akhir ini cuaca ekstrim, gak jelas banget sumpah ya. Kayak kamu perasaannya yang suka tarik ulur waktu. Iya, kemarin-kemarin mataharinya panas banget, tiba-tiba mulai hujan. Hah, ini sebenarnya musim panas atau musim hujan sih? Yang pastinya harus hati-hati karena cuaca ekstrim yang belakangan sering terjadi itu nggak hanya berdampak pada kondisi tubuh tapi juga kesehatan mata kita. Nah, teman berdua, paparan sinar UV yang tinggi itu dapat meningkatkan resiko katarak, terutama kalau mata terus-menerus terpapar tanpa perlindungan. Ini penting banget buat kita, informasi dari dunia kesehatan. Jadi dokter spesialis mata dari Jakarta Eye Center menyebut masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang belum terbiasa menggunakan pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan. Padahal kebiasaan kecil ini tuh ya kayak memakai kacamata dengan perlindungan UV dapat membantu menurunkan resiko kerusakan lensa mata. Jadi kalau lu tidak menjaga mata, bisa-bisa katarak, guys. Jadi dia menegaskan penggunaan kacamata dengan UV filter sangat direkomendasikan untuk melindungi mata dari efek buruk sinar matahari, ya. Nah, teman berdua, selain menggunakan kacamata hitam dengan perlindungan UV, masyarakat juga dianjurkan mengurangi paparan sinar matahari langsung, terutama pada siang hari ketika radiasi UV itu lagi tinggi-tingginya. Oh, gila banget. Jadi harus menjaga kesehatan tubuh plus kesehatan mata juga, teman berdua.

0: Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.
1: Paling mau.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Spara! Pro2FM atau buat teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro2, balik lagi dan kita lanjut lagi informasi-informasi yang viral, yang menarik. Dan tadi kita udah bahas dari dunia kesehatan ya. Jadi hati-hati, karena para dokter tuh, para pakar tuh bilang ya, cuaca ekstrim itu bisa meningkatkan resiko katarak. Jadi awas bikin buta mata gitu. Nah, lagi-lagi nih, Indonesia juga resmi memasuki fase aging population atau populasi menua, di mana proporsi penduduk lanjut usia kini tercatat berada di atas 10%, melebihi ambang aging population ya. Jadi hati-hati, karena data survei penduduk antar sensus ya dari Badan BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, bilang persentase penduduk lansia di Indonesia tuh mencapai 11,97%. Artinya sekitar 12 dari setiap 100 penduduk Indonesia kini merupakan individu yang berusia 60 tahun ke atas ya. Jadi menurutnya fenomena ini tuh mulai terlihat di sejumlah negara maju kayak Jepang, yang kini menghadapi krisis tenaga kerja akibat tingginya jumlah penduduk lansia. Lansia tuh lebih banyak dari anak muda, jadi mereka tuh kayak kekurangan orang di negara mereka sendiri guys. Dan Indonesia udah masuk ke fase aging population. BKKBN tuh juga menyoroti lansia itu pada kesepian guys ya. Iya, makin tua kan hidup sendirian. Oke, jadi program ada ya, satu program yang bisa menjadi upaya untuk mencegah fenomena lansia hidup sendiri tanpa pendamping seperti yang mulai banyak terjadi di Jepang. Dan Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum proporsi penduduk lansia meningkat lebih besar dalam 2 dekade mendatang.

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, ket enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.